0: Kay Perspective bersama Raffiana Risdianti.
1: Selamat pagi Sobat Kay, kembali di 102,9 Kay Radio, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Kita geser ke informasi dari saluran WhatsApp, ini dari Sobat Indriana yang sudah membagikan kabarnya di pagi hari ini. Nampaknya terjadi kemacetan ya Sobat Kay di bundaran DPR. Dan dari foto yang dikirimkan kan oleh Sobat Indriana, memang macet dan lumayan crowded Sobat Kay, didominasi oleh pengendara roda 4, begitupun juga roda 2. Dan kita simak informasinya berikut ini. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Indriana, macet ya dari berbagai arah, dari Jawa, kemudian juga dari Jalan Kalimantan, begitupun yang berada di sekitar bundaran DPR, yaitu yang dari arah Sumatera juga padat Sobat Kay. Jadi kita akan bantu share informasinya ke pihak Satlantas Polres Jember, semoga segera untuk menurunkan petugasnya untuk mengatur arus lalu lintas di bundaran DPR. Terima kasih informasinya ya, informasi dari Sobat Indriana nih di pagi hari ini. Lancar selalu untuk segala aktivitasnya Sobat Indriana, dan nanti kita akan terus update informasinya di pagi hari ini ya Sobat Kay. Kalau ada beberapa kepadatan atau penumpukan kendaraan ataupun informasi penting lainnya masih ditunggu Sobat. Ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. Good morning, what a good
2: morning. Sound of knowledge.
1: Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat Kay, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat, petani di Kabupaten Jember diminta lebih bijak untuk menentukan jenis tanaman dan varietas yang akan ditanam pada musim tanam berikutnya. Imbauan ini menyusul kondisi kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang berpotensi menguat hingga akhir tahun 2026. Dari prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukamanur Akmal mengatakan pengaruh El Nino cukup kuat dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan, terutama di wilayah yang minim hujan lokal. Menurutnya, risiko kekeringan ekstrim perlu diantisipasi ketika puncak musim kemarau berlangsung bersamaan dengan penguatan El Nino. Kondisi ini menjadi perhatian bagi petani Jember, khususnya saat sebagian wilayah saat ini telah memasuki fase puncak panen raya pada musim tanam kedua atau MT2. Petani perlu mempertimbangkan ketersediaan air sebelum menentukan komoditas yang akan ditanam setelah panen. Hukama juga menegaskan pemilihan bibit dan jenis tanaman menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan petani untuk menghadapi kondisi cuaca kemarau. Dari BMKG memperkirakan masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan di Jember berlangsung secara bertahap. Wilayah tengah dan utara diperkirakan memasuki masa pancaroba lebih dulu sekitar November. Sementara wilayah selatan biasanya menyusul sekitar 2 hingga 2 pekan kemudian. Namun pengaruh El Nino berpotensi membuat perbedaannya menjadi lebih panjang. Untuk wilayah selatan, masa pancaroba bahkan diperkirakan baru mulai pada akhir November atau berlanjut hingga Desember. Karena itu, petani akan memasuki musim tanam setelah panen MT2, diharapkan tidak hanya berpatokan pada kalender tanam, tetapi juga mempertimbangkan perakiraan cuaca, ketersediaan air, serta karakteristik tanaman yang dipilih. Di mana langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko tanaman mengalami kekurangan air apabila kemarau berlangsung lebih panjang akibat penguatan El Nino.

0: Sound of Knowledge.
1: Informasi dari Sobat Indriana di jam 7 pagi tadi, Sobat K, bahwa di bundaran DPR lagi macet banget. Dan update dong di jam 7 lewat 21 menit ini, apakah masih terjadi kemacetan, ada penumpukan, Sobat K, yang melintas ke arah sana boleh untuk bantu kabarkan ya ke WhatsApp K Radio untuk update terbarunya seperti apa kondisi traffic di bundaran DPR, apakah sudah mulai terurai kondisinya atau kemacetan yang ada di sana sudah mulai arus lalu lintas sudah mulai lancar, boleh untuk share ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Nah, sambil juga menunggu update informasi dari kamu, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. 102.9. 102.9.

0: Radio.
1: Sobat Kei, dampak El Nino di Kabupaten Jember semakin meluas. Hingga pertengahan Agustus 2026, sedikitnya ada 7 kecamatan terdampak bencana kekeringan, mulai dari krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dua wilayah terbaru yang dilaporkan mengalami krisis air bersih berada di Kecamatan Bangsal Sari dan Jelbuk. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan, di Dusun Dukuh 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsal Sari sebanyak 75 KK terdampak. Rinciannya 30 KK berada di RT 2 dan 45 KK di RT 3. BPBD Jember bersama Perumdam Tirta Pandalungan telah menyalurkan 5.000 liter air bersih ke 4 tandon yang telah disiapkan oleh warga. Distribusi ini berikutnya direkomendasikan dilakukan sebanyak 5.000 liter setiap 5 hari sekali. Bahkan, distribusi pada Kamis kemarin merupakan penyaluran tahap kedua. Berdasarkan hasil asesmen tim reaksi cepat BPBD Jember, selama ini warga mengandalkan jaringan pipanisasi yang bersumber dari mata air sungai di perbatasan Desa Tugusari. Namun kondisi sumber air tersebut kini tercemar dan kotor sehingga tidak layak untuk dikonsumsi. Sementara, di Kecamatan Jelbuk, krisis air bersih terjadi di Dusun Sumber Tengah, RT 1, RW 1, Desa Panduman. Sebanyak 102 KK, total 180 KK di wilayah tersebut membutuhkan pasokan air bersih. Edi juga menjelaskan jaringan pipanisasi air bersih di wilayah tersebut telah tidak berfungsi sejak April lalu. Memasuki musim kemarau, sumur-sumur milik warga juga mulai mengering dan sebagian kondisinya juga kotor. Yang akibatnya, warga harus mengambil air dari sumur bor yang berada di Balai Desa Panduman dengan jarak sekitar 2,5 km. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, BPBD Jember telah menyalurkan 5.000 liter air bersih ke 4 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter. Bantuan akan terus diberikan sembari menunggu pemerintah desa melakukan perbaikan jaringan pipanisasi dan pompa sumur bor. Sebelumnya, krisis air bersih juga melanda di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, kemudian juga di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, kemudian juga di Dusun Pelinggihan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumber Sari. Selain krisis air bersih, BPBD juga menangani kejadian karhutla di wilayah Kecamatan Wuluhan. BPBD Jember bersama PMI Jember, Perumdam Tirta Pandalungan, pemerintah desa, dan para relawan terus melakukan distribusi air bersih secara berkala ke sejumlah wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sembari menunggu kondisi cuaca kembali membaik dan hujan turun di wilayah Jember.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Dan di hari Senin, seperti biasa, kita akan ngobrol terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan seperti apa Sobat K. Nah, pagi ini sudah kita hadirkan juga narasumber yang akan membahas terkait dengan perkiraan cuaca, yaitu Bapak Diayu Rohman, perkirawan BMKG Pos Meteorologi Jember. Selamat pagi Bapak Adi.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Mbak. Merdeka.
1: Merdeka. HUT RI ke-81 tahun ini. Ikut upacara nggak nih, Pak?
2: Kebetulan nggak. Saya standby di kantor karena ada pesawat nanti.
1: Baik, ini pastinya untuk Sobat K juga lagi merayakan Dirgahayu HUT RI yang ke-81 nih Bapak, sambil mendengarkan 102,9 seperti biasa. Hari Senin kita akan sharing-sharing terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Nah Bapak Adi, kita akan bahas terkait dengan perkiraan cuaca selama sepekan ke depan di Kabupaten Jember ini terpantau seperti apa nih Bapak?
2: Ya baik, untuk update perakiran cuaca Jember dalam seminggu depan tanggal 17 hingga 23 Agustus 2026. Secara umum perakiran cuaca Jember dalam seminggu depan masih sama seperti minggu lalu, akan dominan cerah hingga cerah berawan. Saat ini El Nino semakin menguat dan juga musim kemarau juga masih terus berlangsung, bahkan sudah pada fase puncaknya di bulan Agustus ini. Jadi perlu diperhatikan bagi masyarakat untuk senantiasa mengantisipasi terhadap berlangsungnya musim kemarau yang minim potensi hujan.
1: Baik, seperti yang disampaikan oleh Pak Adi, baru aja bahwa dampak El Nino ini juga semakin menguat. Untuk dampaknya di Kabupaten Jember ini seperti apa ya Bapak?
2: Ya baik, untuk dampak dari El Nino sendiri kita lihat semakin banyak wilayah yang mengalami kekeringan, krisis air bersih. Kemarin di awal-awal Agustus itu baru satu atau dua desa di daerah Kalisat dan Jelbu. Sekarang sudah ada empat desa yang mengalami kekeringan, di Kalisat, Jelbu, juga di Sukowono. Jadi memang El Nino yang saat ini dan pada fase sangat kuat, indeksnya plus 2,22, itu akan mengakibatkan musim kemarau menjadi lebih keras hadapannya bagi masyarakat karena tidak ada potensi hujan.
1: Baik, berarti ini juga berpengaruh pada jenis tanaman atau varietas yang akan ditanam ya Bapak untuk pada musim tanam berikutnya, terutama untuk para petani di Kabupaten Jember ini.
2: Ya, benar, Pak. Jadi kami merekomendasikan kepada petani untuk memilih varietas tanaman yang adaptif terhadap musim kemarau, seperti palawija dan lain-lain. Kecuali di wilayah-wilayah yang memang irigasinya masih cukup baik, mungkin masih bisa ditanami padi. Gitu. Tapi untuk wilayah yang mengandalkan air hujan, alangkah lebih baik kalau mengganti varietas tanaman sementara ke seperti tanaman palawija yang memang membutuhkan lebih sedikit air.
1: Baik, namun dari BMKG sendiri memperkirakan kira-kira masa peralihan dari musim kemarau ke menuju musim hujan di Kabupaten Jember ini kira-kira di bulan apa, Bapak?
2: Ya baik, untuk masa peralihan di Kabupaten Jember ini nanti diperkirakan akan terjadi di sekitar akhir Oktober hingga awal November. Belum ada rilis resmi dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur terkait perakiran musim hujan, namun kita akan terus pantau terus dinamika atmosfer, terutama kondisi El Nino ini. Nanti kalau El Nino-nya sudah mulai melemah, diperkirakan akan mulai memasuki fase peralihan menuju musim hujan.
1: Baik. Kita akan beralih ke pesisir nih Bapak. Kemarin beberapa waktu yang lalu ya, sekitar seminggu yang lalu, Ini beberapa kapal atau jukung yang berada di perairan selatan itu banyak yang ya intinya berbahaya sekali jika melaut, seperti ombaknya tinggi dan cuaca cukup ekstrim, kemudian juga masih sering berkabut, bahkan banyak nelayan yang akhirnya mengandangkan jukungnya nih Bapak, untuk tidak melaut atau tidak memaksakan pergi melaut karena khawatir cuacanya masih cukup ekstrim. Nah, untuk kondisi di perairan selatan selama sepekan ke depan, apakah masih ada potensi cuaca ekstrim di pantai selatan, Bapak?
2: Ya, benar Mbak. Jadi dalam seminggu ke depan, kondisi di wilayah pesisir selatan Jember juga masih perlu berhati-hati, perlu diwaspadai. Untuk potensi cuacanya cenderung aman ya, kan? Dalam kondisi cerah hingga cerah berawan, maksimal berawan. Namun yang perlu diwaspadai adalah ketinggian gelombang dalam seminggu ke depan berada pada intensitas kategori tinggi 2,5 hingga 4 meter, dan juga angin yang bisa fluktuatif, kecepatannya relatif kencang, berkisar 7 hingga 23 knot. Jadi bagi nelayan yang hendak mencari ikan di laut, bagi masyarakat yang hendak beraktivitas di sekitar wilayah pesisir, harap tetap berhati-hati memperhatikan kondisi ketinggian gelombang dan kecepatan angin.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Tapi sebelum itu, apakah ada pepesan dan imbauan untuk masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Jember nih?
2: Ya, baik, BMKG menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Jember untuk senantiasa selalu siap, adaptif, dan antisipatif dalam menghadapi kondisi cuaca saat ini. Musim kemarau masih terus berlangsung, saat ini sudah di fase puncak musim kemarau. Lebih hemat, lebih bijak dalam menggunakan air, tidak boros, kemudian rutin berolahraga, menjaga kebugaran tubuh, mencukupi kebutuhan hidrasi, banyak minum air putih, dan tentunya untuk terus memantau update informasi cuaca terkini yang diberikan oleh BMKG.
1: Baik, terima kasih banyak untuk sharingnya di pagi hari ini Bapak Adi, yang sudah membahas terkait dengan kondisi cuaca, perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Ini tentu saja sangat penting sekali untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berada di pesisir selatan ya, karena potensinya ternyata masih ada ya Sobat K, gelombang yang cukup tinggi di pesisir selatan, sehingga ini harus diantisipasi untuk nelayan maksud saya. Dan juga karena kita sudah mulai di puncak musim kemarau, dampak El Nino juga semakin kuat, juga diperhatikan oleh Sobat K maupun petani yang juga harus jeli untuk memilih varietas tanamnya. Terima kasih banyak Bapak Adi yang sudah berkenan untuk sharing-sharing di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Mbak.
1: Terima kasih, lancar selalu untuk segala aktivitasnya Bapak.
2: Ya, terima kasih. Merdeka.
1: Merdeka, terima kasih banyak Bapak Adi ya. Bapak Diau Rohman dari Prakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yang sudah bergabung di pagi hari ini untuk membahas terkait dengan perkiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar awal dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zeviarani. Sebanyak 75 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka resmi dilakukan oleh Bupati Banyuwangi Buk Fiastiandani di Pendopo Sabah Swagata Belambangan. Para anggota paskibraka ini akan bertugas pada upacara HUT ke-81 RI di lapangan Taman Belambangan pada 17 Agustus 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung hikmat dalam suasana tenang tanpa diterangi cahaya lampu. Seluruh anggota paskibraka mengucapkan ikrar putra Indonesia secara lantang. Mereka tampak larut saat melakukan prosesi mencium bendera merah putih sembari diiringi lagu Padamu Negeri.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo menyatakan, sejak tahun 2025 hingga 2026, pemerintah fokus melakukan pembangunan wilayah Besuki yang pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan. Bupati Rio menyampaikan hal itu pada momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Situbondo atau Harjakasi ke-208 tahun 2026 yang diperingati tiap tanggal 15 Agustus. Bupati Rio juga memaparkan rekam jejak nama Kabupaten Situbondo yang sempat berganti nama dari Besuki menjadi Panarukan hingga kemudian menjadi Kabupaten Situbondo pada tahun 1972. Peringatan Harjakasi tahun ini kawan, Bupati merancang strategi city branding yang bertajuk Agustus Main ke Situbondo, fokus pada pelestarian permainan tradisional, promosi sejarah, dan penguatan kuliner khas Kota Santri.
3: Saya Abi Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, 72 anggota Paskibraka Kota Batu resmi dikukuhkan. Sebanyak 72 anggota Paskibraka Kota Batu tahun 2026 resmi dikukuhkan oleh Wali Kota Batu Nur Rahman di Balai Kota Among Tani. Paskibraka akan bertugas mengibarkan sang merah putih pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Pengukuhan menjadi tahap akhir setelah para anggota menjalani seleksi dan pembinaan. Nur Rahman berpesan agar seluruh anggota menjalankan tugas dengan disiplin, khidmat, dan penuh tanggung jawab serta menjaga nama baik Kota Batu. Nur Rahman juga mengapresiasi para pelatih, pembina, sekolah, bagas bangpol, serta orang tua yang telah mendukung proses pembentukan Paskibraka Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif barengan dengan Raviana Sobat Kate. Baru aja ya kita tadi menyimak update dan juga sharing-sharing bersama dengan BMKG Pos Meteorologi Jember bahwa potensi cuaca di Kabupaten Jember ini dampak dari El Nino yang sudah mulai menguat, yaitu mulai kering sobat di beberapa wilayah seperti di daerah kemarin di Kalisat, kemudian juga Panduman dan beberapa kecamatan lain yang sudah terdampak kekeringan. Jadi untuk masyarakat, terutama untuk Sobat K juga harus bijak untuk mengkonsumsi air bersih ya Sobat K. Begitupun juga dengan petani, ini juga harus memperhatikan varietas-varietas yang dipilih untuk musim tanam selanjutnya Sobat K. Terutama memang di musim kemarau ini yang diperkirakan masih cukup tinggi ya Sobat, dan juga masih cukup panjang di tahun ini. Jadi masih sekitar sampai November tadi yang disampaikan oleh BMKG. Tapi ini nanti masih terus untuk diupdate ya Sobat K. Walaupun peralihannya di akhir Oktober atau November, tapi masih terus akan dipantau oleh pihak BMKG Pos Meteorologi Jember. Begitupun dengan masyarakat yang berada di pesisir selatan harus hati-hati karena potensi ombak tinggi masih terus terjadi. Antara 2,5 sampai 4 meter ya ketinggian gelombang. Jadi untuk para nelayan, kalaupun nanti cuaca masih cukup ekstrim atau gelombang masih cukup tinggi, memang disarankan untuk tidak memaksa berangkat melaut Sobat K, karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang lebih baik harus ini ya, melihat kondisi cuaca secara real time di website resmi BMKG, karena biasanya di sana sudah terinformasikan secara gamblang dan juga akurat Sobat. Nah, di menjelang jam 8 pagi nih Sobat K, nampaknya kondisi traffic sudah mulai melandai ya. Tadi ramai banget kondisinya, bahkan numpuk di daerah lingkar kampus, terutama di bundaran DPR. Tapi nampaknya di pagi hari ini sudah mulai lancar dan juga sudah mulai terurai kondisi traffic di pagi hari ini di beberapa ruas jalan. Jadi yang mau share update-nya boleh kirim aja ke WhatsApp Kiridio ya Sobat di 0811 378 1029.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Masih di UK Perspektif bareng dengan Rafiana Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya. Masih di nuansa HUT RI ke-81 nih Sobat K. Banyak sekali serba-serbinya dan juga perayaan-perayaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat ya. Entah itu dari perlombaan-perlombaan di kampung, kemudian juga upacara. Karena tanggal 17 hari ini pasti udah yang mengikuti upacara di alun-alun ini sudah berjalan ya Sobat K. Dan juga nanti saat penurunan bendera itu pasti juga banyak masyarakat yang nonton. Apalagi di lapangan beberapa wilayah seperti di lapangan kecamatan ataupun di desa itu pasti menyelenggarakan upacara HUT. Nah, berkaitan dengan HUT RI ke-81 Sobat K, di mana pendidikan upacara bendera ini memang gak seharusnya selalu identik dengan berdiri dalam barisan, bahkan panas-panasan, dan menunggu hingga rangkaian acara selesai. Tetapi, sejak usia dini, kegiatan yang menjadi bagian dari pembentukan karakter dan nasionalisme justru perlu diperkenalkan sebagai aktivitas yang menyenangkan. Nah, salah satunya dilakukan oleh Wakil Kepala Sekolah sekaligus dari SMKN 5 Jember ini ya Sobat K, Siti Nurhayati, yang menilai bahwa upacara bendera perlu dikemas agar tidak terkesan sebagai kegiatan yang menyusahkan atau membosankan. Sebaliknya, upacara dapat menjadi sarana pembentukan karakter sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa. Menurut Siti, pendidikan mengenai upacara dan penghormatan terhadap bendera merah putih idealnya sudah dimulai jauh sebelum anak memasuki usia sekolah. Salah satu caranya adalah membiasakan anak-anak mengenal bendera merah putih melalui kegiatan yang menyenangkan. Misalnya, lomba mewarnai, kemudian juga ada yang mengecat tiang bendera, kemudian ini yang perlu untuk diperhatikan, yaitu ekspresi anak-anak tersebut mengikuti perayaan HUT itu dengan have fun, kemudian juga nggak bosen. Jadi itu yang diperhatikan Sobat K. Sehingga pendekatan tersebut memang menjadi bagian dari proses untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme sejak usia dini. Ketika anak memiliki pengalaman positif dengan simbol-simbol kemerdekaan, mereka diharapkan memiliki pandangan yang lebih positif ketika nantinya mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, memasuki usia pelajar, suasana upacara juga dapat dibuat lebih menarik dengan melibatkan lebih banyak siswa sebagai petugas. Siti menyarankan agar petugas upacara dilakukan secara bergilir, bukan hanya siswa yang itu-itu saja. Karena menurutnya, semakin banyak siswa yang terlibat, semakin besar pula kesempatan mereka untuk memahami tata cara pelaksanaan upacara sekaligus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sementara untuk upacara peringatan HUT RI, sekolah dapat menghadirkan berbagai kegiatan kreatif, salah satunya melalui teatrikal yang menceritakan perjuangan para pahlawan, disertai kegiatan lain yang mampu membuat suasana peringatan kemerdekaan lebih hidup. Karena menurut Siti, kreativitas tersebut dapat memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan upacara rutin setiap pekan. Sehingga pesan perjuangan dan kemerdekaan pun dapat disampaikan dengan cara yang lebih menarik, sehingga mudah diterima dan membekas bagi siswa.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di K Perspektif Sobat K di pagi hari ini bersama dengan Raffiana ya. Dan kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Satu informasi dari Kabupaten Jember Sobat K. Di mana dari Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato kenegaraan yang diikuti secara luring di Gedung DPR RI Senayan di Jakarta dan secara daring dalam sidang paripurna istimewa DPR di Jember pada Jumat 14 Agustus yang lalu. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan sejumlah capaian ekonomi dan pembangunan nasional, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang disebut menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Prabowo juga menyoroti capaian swasembada pangan yang sebelumnya ditargetkan dapat terwujud dalam 4 tahun, namun berhasil dicapai dalam waktu 1 tahun. Capaian tersebut dinilai penting di tengah ancaman krisis dan kekhawatiran sejumlah negara terhadap potensi kelaparan. Indonesia disebut mampu menjaga ketahanan pangan meski menghadapi ancaman El Nino yang berpotensi memicu kekeringan dan gagal panen. Bupati Jember Muhammad Fawaid juga menyambut optimistis capaian pertumbuhan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo. Menurut Fawaid, pesan Presiden agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu perlu diterjemahkan melalui kebijakan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemkab Jember berupaya mewujudkan hal tersebut melalui program pelayanan dasar, diantaranya adalah home care, layanan kesehatan gratis, serta program beasiswa bagi masyarakat Jember. Dengan kebijakan tersebut, Fawaid berharap pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam APBD tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat dari berbagai lapisan. Di sisi lain, Fawaid juga memastikan kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Jember masih terjaga. Produksi pangan khususnya padi pada tahun 2025 menempatkan Jember dalam 3 besar daerah penghasil padi di Jawa Timur. Fawaid juga berharap produksi pangan Jember tahun ini kembali meningkat meski sektor pertanian menghadapi ancaman El Nino. Ia optimistis berbagai bantuan strategi dari pemerintah pusat dapat membantu petani menjaga produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah menjelang di jam 9 aja nih ternyata Sobat, tetapi kondisi traffic juga sudah mulai ada peningkatan ya Sobat. Dan banyak sekali aku melihat petugas upacara, terutama untuk adik-adik dari sekolah SMP, SMA ini kayaknya udah mulai pulang ya dan selesai. Mungkin bagaimana update-nya di tempat kamu? Apakah masih ada yang upacara masih belum selesai atau lagi ikut lomba-lomba nih sobatnya di pagi hari ini? Boleh dong untuk di-spill hypes-nya bagaimana ke WhatsApp K Radio ya Sobat K di 0811 378 1029. Nah Sobat, kita akan bergeser ke informasi nasional Sobat K. Masih dari upacara peringatan HUT RI ke-81, Kemerdekaan Indonesia di tingkat pusat, hari ini pada Senin 17 Agustus diselenggarakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pantauan di lokasi acara, ribuan orang tamu yang mendapatkan undangan mulai memasuki area istana dari jam 6:30 pagi tadi. Para tamu undangan dari berbagai daerah mengantri untuk masuk melalui pintu-pintu yang disediakan sesuai dengan lokasi yang tercantum di surat undangan. Sebelum masuk, setiap orang menjalani pemeriksaan tubuh dan barang bawaan. Yang selanjutnya, mereka bisa mengambil konsumsi dan souvenir lalu bergerak ke tenda yang sudah disediakan. Salah seorang yang hadir di istana untuk menyaksikan upacara detik-detik proklamasi adalah Andi Satria Suryanto, pemuda berusia 20 tahun asal Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Ia mengaku sangat senang bisa mengikuti upacara di Istana Kepresidenan Jakarta sesudah mendapatkan undangan lewat mekanisme rebutan atau war ticket. Sekarang para tamu undangan sudah mulai berada di tenda sambil menunggu upacara dimulai. Orkestra Gita Bahana Nusantara 2026 menghibur tamu dengan lagu-lagu nasional. Rute kirab bendera benda bersejarah dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Setelah kirab, rangkaian acara berlanjut di halaman Istana Merdeka. Di jam 10 pagi nanti, acara utama, yaitu upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia, digelar di halaman Istana Merdeka. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia tingkat pusat juga akan disaksikan secara langsung oleh para tamu undangan serta masyarakat melalui berbagai saluran siaran. Selepas upacara, tamu undangan dan warga masyarakat bisa menyaksikan berbagai atraksi yang menghibur, diantaranya aksi udara pesawat tempur, sebanyak 81 alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI akan ditampilkan dalam atraksi demo udara saat HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia di halaman Istana Merdeka Jakarta. Rafale pesawat tempur buatan Prancis, Sukhoi buatan Rusia, F-16 buatan Amerika Serikat, dan Hawk buatan Inggris akan melakukan aksi udara. Demonstrasi udara ini juga melibatkan pesawat angkut militer berat bermesin turboprop ganda Airbus A400 serta helikopter Apache Mi-17, kemudian Caracal dan Colibri. Rafale dan Airbus A400 juga menjadi pendatang baru dalam atraksi udara peringatan HUT Kemerdekaan Indonesia tahun ini. Puluhan alutsista tersebut nantinya akan terbang dan melakukan atraksi di langit sekitar kawasan Istana Merdeka.

0: Spektrum PRSSNI Jawa Timur di 102,9 FM K-Radio.
1: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
2: 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan di Jakarta menandai lahirnya Indonesia sebagai negara merdeka. Namun, kabar kemerdekaan itu harus bergerak dari Jakarta ke berbagai daerah. Bagaimana kabar proklamasi pertama kali diterima di Jawa Timur? Ahmad Zaki Yamani, pemerhati sejarah dari komunitas Begandring, menjabarkan.
3: Berita proklamasi itu kan diselundupkan sebenarnya dari kantor berita domai yang ada di Jakarta itu, disembunyikan di berita biasa, diterima kantor berita domai Surabaya itu hari yang sama, 17 Agustus 45 jam 12.05. Tetapi karena prosedur penerimaan berita itu harus dilaporkan ke badan sensor atau ke Hukodam, itu kemudian tidak boleh disiarkan. Pada saat itu, Pak Sintarti selaku ketua redaktur, ada Bung Tomo dan para Markonis itu curiga. Ini betul, biasanya kalau ngomong nggak boleh itu beritanya betul. Sehingga itu dikonfirmasikan ke kantor Koran Suara Asia ya, yang ada di sampingnya kantor berita domai, yang kantor TELNI itu sekarang Jalan Pahlawan itu di Timur Jakarta benar. Nah akhirnya setelah itu dari kantor berita domai memberikan pengumuman ditaruh di depan kantornya kurang lebih jam 1.30-2 siang. Karena di situ banyak rakyat yang berlalu lalang sehingga terus dibaca, semakin banyak kerumunan lah. Polisi militer Jepang atau Kempetai itu melihat dan mendatangi dan itu dirobek. Ditempel lagi ada kerumunan dirobek. Nah kemudian Bung Tomo gak kalah akal, diketik lagi, tapi ditempel di dalam kantor, di dalam kaca, pintunya dikunci. Sehingga masyarakat yang lalu lalang ini makin bisa membaca dan Jepang gak bisa ngambil, mau dokos juga gak mungkin uang itu institusinya kan gitu. Nah sehingga semakin ramai, semakin banyak, semakin menyebar dari mulut ke mulut. Setelah itu, sore hari Suara Asia Surabaya itu menerbitkan stop press, dicetak banyak sekali, kemudian itu yang disebarkan. Sehingga antara desas-desus berita dari mulut ke mulut dengan selebaran itu sinkron. Kemudian radio namanya Hosokan Rikyoku dari Jakarta itu juga berusaha menyebarkan berita proklamasi yang menyiarkan yaitu Pak Yusuf Pronodipuro. Kurang lebih sore hari itu kemudian ditangkap di seluruh jaringan radio Hosokyoku, sekarang RRI ya, jam 7 malam dalam siaran kebudayaan Ragen Panji Jakfar Bratatmojo menyiarkan berita proklamasi pakai bahasa Madura. Proklamasi singkok pabdi bangsa Indonesia telah berdiri, hanya taati kemerdekaannya Indonesia. Nah, orang Surabaya banyak yang bisa bahasa. Kalau orang Jepang asli yo, nggak ngerti. Setelah itu, pemerintah Republik Indonesia daerah Jawa Timur, Presiden Sudirman, Cak Dularnowo, Pak Raja Minasution, dengan Pak Ruslan Wongsokusumo, keliling sama Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, sepakat berdiri di belakangnya pemerintah Republik Indonesia daerah Surabaya, dan mereka juga mulai berupaya untuk menyusun pemerintahan.
2: Bagi rakyat saat itu, proklamasi bukan sekedar pengumuman politik. Ia menjadi tanda bahwa penjajahan harus segera diakhiri dan kemerdekaan harus dipertahankan. Kini, 81 tahun kemudian, tantangan tentu berbeda. Kita tidak lagi berhadapan dengan penjajah, tetapi menghadapi persoalan bagaimana mengisi kemerdekaan. Bagi Yudi Mujiono, Ketua Umum DPP Papels atau Persaudaraan Anak Pejuang 45 Surabaya, yang adalah putra salah satu veteran 45 Heru Suwaji, menjaga warisan perjuangan juga berarti memastikan jejak sejarahnya tidak hilang di telan zaman.
4: Beliau ini orang sangat terinspirasi sekali dengan Bung Karno, jadi sedikit banyak ya mengutip pernyataan-pernyataan Bung Karno. Jadi, perjuangan ini diwarisi apinya, bukan abunya. Banyak sekali apa kontrol para pejuang yang memang terlibat, justru dipimpin dengan padahal merasa itu punya peran menuliskan atau munculkan figur narasi-narasi dan tokoh-tokoh yang punya peran.
2: Sementara itu, Sejarawan sekaligus anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, melihat proklamasi sebagai titik awal dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah juga tentang mewujudkan cita-cita bangsa menuju Indonesia yang adil dan makmur.
5: Kita belum mampu mengubah keadaan itu secara fundamental sebagaimana yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Kalau Bung Karno kan prinsipnya yaudah kemerdekaan itu sebagai satu jembatan emas, instrumen untuk mencapai negara yang adil, makmur, sejahtera. Nah, kita udah ada di seberang jembatan nih sekarang, jembatan emas Bung Karno tuh kemerdekaan. Nah, jadi kayak gimana? Negaranya, pemerintahnya yang mengelola negara ini harus mampu menghadirkan itu semua. Kalau ngomong soal adil itu kan parameternya dalam konteks relasi negara dengan rakyat. Lagi-lagi negara harus memberikan perlindungan, aparatus negaranya nggak boleh menindas, harus bekerja sesuai tupoksinya. Kemudian law enforcement-nya, kalau ada kasus-kasus hukum yang mendera orang kecil ya juga harus berlaku setara dengan mereka yang mungkin juga di level elit. Jadi kata adil itu sendiri kan bagaimana menciptakan satu masyarakat yang egaliter, yang equal, yang punya hak dan kewajiban yang sama, nggak membeda-bedakan latar belakang kelas.
2: Boni Triana juga menyoroti, usia 81 tahun Republik Indonesia juga terkait dengan bagaimana menjaga cita-cita kemerdekaan dengan sikap kritis dari masyarakat dan generasi muda terhadap pengelolaan negara.
5: Ya, anak muda sekarang harus tetap mengasah daya kritisnya. Karena di era sekarang kan kita nggak bisa memasrahkan agenda besar bangsa kita pada 1-2 orang atau 1-2 kelompok. Artinya memang ini butuh partisipasi lebih luas masyarakat, khususnya generasi muda untuk mengkritik, mengawasi. Jadi kalau kata saya sih anak muda sekarang mungkin jauh lebih berani dan lebih berpengetahuan. Zaman sekarang kan mengakses dengan gadget jauh lebih mudah. Ya walaupun juga filternya harus dipertebal supaya bisa menyaring mana yang pengetahuan, mana yang pseudoscience, mana yang hoax, mana yang informasi faktual. Daya kritisisme itu mutlak dibutuhkan sama anak muda sekarang karena itulah kontribusi mereka untuk mewujudkan janji kemerdekaan yang sudah disampaikan oleh para pendiri bangsa ini.
2: Proklamasi memang dibacakan 81 tahun lalu, tetapi maknanya tidak pernah berhenti pada 17 Agustus 1945. Kemerdekaan adalah perjalanan yang kita isi dengan tidak boleh melupakan sejarah sembari memastikan cita-cita para pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil, sejahtera, terus berada di jalur yang benar.
6: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

How LG I Found You baru saja diputarkan ya Sobat Kay di jam 9 pagi. Nah, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari perakiraan cuaca Sobat Kay di tanggal 17 Agustus, di mana cuaca di Jawa Timur terpantau cerah. Cuaca wilayah di Jawa Timur pada hari ini atau bertepatan dengan HUT RI ke-81 Republik Indonesia diperkirakan cerah. Hujan ringan masih berpeluang terjadi pada pagi hingga sore hari. Nah, berdasarkan dari keterangan BMKG Juanda, cuaca diperkirakan cerah berawan saat malam hingga dini hari. Sejumlah wilayah juga berpeluang mengalami udara kabur. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga kecepatan 5 hingga 31 km per jam. Suhu udara di Jawa Timur berkisar antara 2 hingga 36 derajat Celcius dengan kelembapan udara 43-100%. Sementara cuaca di sejumlah perairan Jawa Timur diperkirakan cerah berawan, di mana perakiraan cuaca maritim berlaku dari jam 7 pagi selama 24 jam. Untuk perakiraan di selatan, perairan selatan Jawa Timur, ini termasuk di Kabupaten Jember, angin dominan dari arah timur diperkirakan mencapai kecepatan maksimum 22 knot atau 44 km per jam. Ini juga sama yang disampaikan oleh Bapak Adi ya, Bapak Adi Diaurohman dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember yang tadi pagi kita juga udah ngobrol terkait dengan perakiraan cuaca di Kabupaten Jember selama sepekan ke depan. Jadi untuk informasinya, sudah mulai memasuki puncak kemarau sehingga intensitas hujan udah mulai menurun dan terpantau cerah ya dari pagi hingga malam. Tetapi juga harus antisipasi saja kalau ternyata ada hujan-hujan lokal Sobat Kay. Kemudian perakiraan cuaca di pesisir selatan terutama Kabupaten Jember masih ada potensi gelombang tinggi yang cukup ekstrim ya Sobat Kay, antara 2,4 sampai 4 meter. Masih cukup tinggi sehingga harus diperhatikan untuk para nelayan maupun dari jasa transportasi laut harus memperhatikan keselamatan kalaupun memang cuacanya tidak bisa dinegosiasi ya, di mana kondisinya masih ekstrim berkabut gelombang tinggi lebih baik untuk tidak memaksakan melaut. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga Sobat Kay. Jadi tetap siaga ya, selalu melihat perakiraan cuaca di website resmi BMKG.

0: Sobat K, fenomena penggunaan sound system berdaya besar atau sound horeg dalam berbagai kegiatan karnaval terus berkembang di Kabupaten Jember. Tingginya minat masyarakat terhadap hiburan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan aturan yang jelas agar pelaksanaannya tetap tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Ketua Jember Sound System Community atau JSSC HM Arif Sugiartani mengatakan, para pengusaha sound system pada dasarnya telah mengetahui regulasi yang mengatur penggunaan sound system. Menurutnya, komunitas pengusaha sound system terus memperbarui informasi terkait aturan tersebut termasuk ketentuan yang disampaikan kepolisian. Arif juga mengatakan, kalangan pengusaha sound system justru menginginkan adanya payung hukum yang lebih jelas dan permanen. Karena persoalan penggunaan sound horeg biasanya kembali mencuat setiap musim karnaval dan kegiatan perayaan masyarakat. Menurutnya, rencana pembentukan peraturan daerah tentang ketertiban umum mendapat dukungan dari kalangan pengusaha sound system. Dengan adanya aturan tersebut, batasan penggunaan sound, waktu pelaksanaan, hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran dapat diatur secara lebih jelas. JSSC kini mencoba membangun pola penyelenggaraan karnaval yang dinilai lebih tertib melalui kegiatan karnaval kencong yang dijadwalkan berlangsung 12 September mendatang. Menurut Arif, persiapan kegiatan tersebut bahkan telah dilakukan sejak akhir satu tahun sebelumnya. Awalnya, karena jumlah peserta cukup banyak, muncul rencana memindahkan rute karnaval dari jalan provinsi ke jalur lintas selatan atau JLS. Namun, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat di media sosial. Setelah itu, Arif mengumpulkan para penyewa sound system yang telah membayar uang muka. Dari sekitar 54 sound system yang sebelumnya terdata, dilakukan pembahasan mengenai kemungkinan pelaksanaan karnaval tetap di Jalan Raya Kencong dengan menerapkan aturan yang lebih ketat. Dalam pelaksanaan tahun ini, terdapat 34 sound system yang dijadwalkan mengikuti karnaval. Setiap sound system juga membawa banyak peserta. Untuk mengatur pergerakan puluhan sound system tersebut, panitia menetapkan jadwal keberangkatan secara bertahap. Sound pertama dijadwalkan berangkat pukul 3 sore dan disusul sound berikutnya dengan jeda waktu tertentu. Dengan pola tersebut, rute sepanjang sekitar 3 km ditargetkan finish pertama selesai pada jam 8:30 malam. Setelah seluruh rangkaian kegiatan, area jalan harus sudah kosong paling lambat jam 3 dini hari agar kembali digunakan untuk kepentingan umum. Arif mengatakan ketentuan tersebut telah disepakati para peserta. Bahkan setiap peserta sound system diminta mengirimkan 2 orang untuk ikut menjadi bagian dari kepanitiaan. Mereka bertugas menjaga ritme perjalanan agar tidak terjadi penumpukan atau peserta berhenti terlalu lama di jalan. Arif menyebut kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan lebih dari 5.000 orang dan menjadi bagian dari upaya mengubah citra karnaval sound horeg agar tidak hanya identik dengan suara keras, musik, dan hiburan. Selain itu, penyelenggara juga menetapkan sejumlah aturan terkait penampilan peserta. Peserta tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang dinilai terlalu minim. Dan Arif juga menegaskan, penataan tersebut penting dilakukan karena keberadaan sound horeg pada dasarnya berangkat dari permintaan masyarakat. Sementara, pengusaha sound system berada pada posisi sebagai penyedia jasa yang mengikuti permintaan penyelenggara.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya, Raffiana dari K Radio Jember. Tajemtra 2026 kembali mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat Jember. Hingga saat ini tercatat lebih dari 11.000 peserta telah mendaftar. Kepala Dispora Budpar Jember, Bobby Arisandi mengatakan, Pemkab Jember menargetkan sedikitnya 20.000 peserta untuk Tajemtra yang digelar 5 September mendatang. Gerak jalan dimulai dari alun-alun Tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. Keamanan lintasan akan dijaga melalui koordinasi lintas sektor. Tajemtra tahun ini juga dimeriahkan atraksi drum band pelajar. Sementara total hadiah mencapai 200 juta rupiah, terdiri dari 100 juta untuk door prize dan 100 juta untuk uang pembinaan.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Malang Suwarjana menyampaikan, jajarannya bakal mengusulkan ratusan formasi guru ASN di tahun 2027. Menurutnya, sesuai dengan rencana, ada 400 sampai dengan 500 formasi guru ASN yang akan diusulkan di tahun depan. Ini bertujuan salah satunya mengantisipasi kekurangan tenaga pendidik imbas beberapa guru pensiun. Suwarjana memastikan usulan formasi nantinya bakal disesuaikan dengan peta jabatan dan kebutuhan tenaga pendidik di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama saya Raffi. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun menambah rangkaian kereta pada sejumlah perjalanan kereta api jarak jauh untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan penambahan sarana tersebut dilakukan pada beberapa perjalanan kereta api pada 16 hingga 18 Agustus 2026. Langkah ini diambil seiring meningkatnya permintaan tiket perjalanan kereta api selama momentum libur panjang. Tohari menambahkan, selain itu, KAI menyediakan program diskon 17% dari tarif normal. Promo tersebut berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026, khusus kereta api kelas ekonomi komersial sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Polisi memastikan situasi kota Surabaya aman pasca pelemparan bom molotov di pos lantas Morgerjo dan Cito Sabtu malam. Kombespol Jules Abraham Abbas, Kabid Humas Polda Jatim menghimbau masyarakat tetap tenang. Polisi sudah mengamankan satu orang terduga pelaku pelemparan molotov. Tim masih menyelidiki motif pelaku, rangkaian peristiwa, dan barang bukti.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Sound of Knowledge.
1: Masih di Key Perspektif, Sobat Key, kembali bersama dengan Raffiana ya Sobat di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan rencana dari pemerintah Kabupaten Jember yang mengajukan pinjaman sekitar 786,5 miliar rupiah, dinilai masih relatif kecil dibandingkan kemampuan pembiayaan daerah. Pengamat sekaligus praktisi hukum Anasrul mengatakan, pinjaman tersebut perlu didukung karena Jember membutuhkan percepatan pembangunan terutama untuk penerangan jalan umum, perbaikan jalan, dan rumah sakit. Menurut Anasrul, nilai pinjaman tersebut hanya sekitar 3,6% dari APBD Jember. Padahal, berdasarkan kajiannya terhadap penentuan yang berlaku, ruang pembiayaan daerah masih kemungkinan hingga sekitar 15%. Anasrul juga menilai peruntukan pinjaman sudah tepat karena diarahkan untuk pembangunan aset daerah, bukan membiayai gaji, kemudian juga hibah maupun bantuan sosial. Namun, ia mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam penggunaan dana karena pencairan pinjaman berpotensi dilakukan secara bertahap. Ia juga mendorong DPRD Jember membentuk tim khusus untuk mengawal penggunaan dana pinjaman dan melibatkan masyarakat. Karena menurutnya, pengawasan penting agar penggunaan anggaran transparan dan tidak menimbulkan masalah pada tahap pencairan berikutnya. Terkait bunga, Anasrul juga menyebut informasi yang diterima berada di kisaran 6% per tahun. Jika dikembalikan selama 4 tahun, bunga pinjaman diperkirakan mencapai sekitar 118 miliar rupiah. Sehingga total pengembalian bisa menembus 900 miliar rupiah. Meski menimbulkan beban pengembalian, Anasrul juga menilai pembangunan tidak perlu terus ditunda karena biaya pembangunan berpotensi meningkat. Ia juga menyebut pembangunan jalan dapat memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, sementara PJU dapat meningkatkan keamanan dan mendorong aktivitas UMKM.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Sobat Kei, beberapa waktu lalu, tepatnya di daerah Kacapiring ya, Kelurahan Gebang, ini sempat ramai juga oleh masyarakat dan di media sosial ramai bahwa ada temuan operasional toko miras atau minuman keras beralkohol di Jalan Kacapiring, Kelurahan Gebang yang beroperasi dan gencar berpromosi di media sosial tanpa mengantongi izin resmi seperti nomor induk berusaha dan akhirnya ditutup paksa, Sobat. Dengan adanya kasus tersebut ya, yang kemarin juga sempat viral dan banyak masyarakat yang setuju dengan penutupan paksa tersebut, akhirnya dari pemerintah daerah memberikan seruan keras kepada para pelaku usaha untuk memprioritaskan penyelesaian legalitas sebelum memulai kegiatan komersial. Ini gunanya untuk menghindari sanksi penghentian kegiatan usaha. Di mana penegasan ini dipicu oleh temuan operasional toko miras di Jalan Kacapiring, Kelurahan Gebang yang beroperasi dan gencar untuk berpromosi di media sosial tanpa mengantongi izin resmi seperti NIB hingga akhirnya ditutup paksa oleh Pemkab melalui sidak tim gabungan yang belum lama ini, sekitar tanggal 12 Agustus yang lalu, Sobat K. Dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMTSB Jember, yaitu Isnaini Dwi Susanti juga mengatakan, penutupan itu harus dilakukan mengingat pengusaha bersangkutan abai dengan izin yang ada. Sehingga pihaknya memerintahkan untuk ditutup dulu sampai izin-izin ini diselesaikan. Jangan sampai grand opening atau jualan tapi masih belum izin terpenuhi. Menurut dia, Pemkab Jember saat ini menyiapkan pengawasan lanjutan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga pemeriksaan izin tidak lagi sebatas merespon laporan atau keramaian di media sosial aja, tetapi menyasar di berbagai sektor usaha di lintas wilayah. Dan Isnaini juga menegaskan, pengawasan perizinan ini akan dilakukan secara konsisten dan tanpa tebang pilih. Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan bahwa seluruh pelaku usaha mematuhi regulasi dari daerah yang juga telah diberlakukan ya Sobat Kei. Sehingga ia mengimbau kepada para pelaku usaha ini untuk memprioritaskan penyelesaian legalitas sebelum memulai kegiatan operasional. Ini gunanya untuk menghindari sanksi penghentian kegiatan usaha. Karena aturannya ini sudah ada ya Sobat Kei. Sehingga dari Pemkab Jember harus adil terhadap semua pelaku usaha. 102.9 K Radio.

0: K-Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, fenomena penggunaan sound system berdaya besar atau soundhorek dalam berbagai kegiatan karnaval terus berkembang di Kabupaten Jember. Tingginya minat masyarakat terhadap hiburan tersebut dinilai perlu diimbangi dengan aturan yang jelas agar pelaksanaannya tetap tertib dan tidak mengganggu kepentingan umum. Dari Ketua Jember Sound System Community atau JSSC HM Arif Sugiyartani mengatakan, para pengusaha sound system pada dasarnya telah mengetahui regulasi yang mengatur penggunaan sound system, karena menurutnya komunitas pengusaha sound system terus memperbarui informasi terkait aturan tersebut, termasuk ketentuan yang disampaikan oleh kepolisian. Arif juga mengatakan bahwa kalangan pengusaha sound system justru menginginkan adanya payung hukum yang lebih jelas dan permanen. Karena persoalan penggunaan sound horek biasanya kembali mencuat setiap musim karnaval dan kegiatan perayaan masyarakat. Menurutnya, rencana pembentukan peraturan daerah tentang ketertiban umum mendapat dukungan dari kalangan pengusaha sound system. Dengan adanya aturan tersebut, batasan penggunaan sound, waktu pelaksanaan, hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran dapat diatur secara lebih jelas. Dari JSSC, kini mencoba untuk membangun pola penyelenggaraan dari karnaval yang dinilai lebih tertib melalui kegiatan Karnaval Kencong yang dijadwalkan berlangsung pada 12 September mendatang. Menurut Arif, persiapan kegiatan tersebut bahkan telah dilakukan sejak sekitar 1 tahun sebelumnya, yang awalnya karena jumlah peserta cukup banyak, muncul rencana untuk memindahkan rute karnaval dari jalan provinsi ke jalur lintas selatan atau JLS. Tetapi, rencana tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat di media sosial. Setelah itu, Arif juga mengumpulkan para penyewa sound system yang telah membayar uang muka. Dari sekitar 54 sound yang sebelumnya terdata, dilakukan pembahasan mengenai kemungkinan pelaksanaan karnaval tetap di Jalan Raya Kencong dengan menerapkan aturan yang lebih ketat. Dalam pelaksanaan tahun ini, terdapat 34 sound system yang dijadwalkan mengikuti karnaval. Setiap sound system juga membawa banyak peserta. Untuk mengatur pergerakan puluhan sound system tersebut, panitia menetapkan jadwal keberangkatan secara bertahap, sehingga untuk sound pertama dijadwalkan berangkat pukul 3 sore dan disusul sound berikutnya dengan jeda waktu tertentu. Dengan pola tersebut, rute sepanjang sekitar 3 km ditargetkan finish selesai pada 8:30 malam. Setelah seluruh rangkaian kegiatan, area jalan harus sudah dikosongkan paling lambat jam 3 dini hari agar dapat kembali digunakan untuk kepentingan umum. Arif pun juga mengatakan bahwa ketentuan tersebut telah disepakati oleh para peserta. Bahkan setiap peserta sound system diminta untuk mengirimkan 2 orang untuk ikut menjadi bagian dari kepanitiaan. Mereka bertugas menjaga ritme perjalanan agar tidak terjadi penumpukan atau peserta berhenti terlalu lama di jalan. Selain pengaturan waktu, ini juga yang paling penting ya Sobat K, di mana penyelenggara juga menyiapkan jeda ketika memasuki waktu sholat. Sound system akan dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunaikan ibadah. Ketika melintasi masjid besar, sound system juga diwajibkan untuk dimatikan, dan hal serupa juga diterapkan ketika rombongan melintasi pondok pesantren As-Sunniyah di Kencong. Sound system harus diperhatikan dan dihentikan dengan radius sekitar 50 meter sebelum dan sesudah di kawasan pondok. Menurut Arif, sejumlah pembatasan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama ya, dan diharapkan dapat menjaga kenyamanan masyarakat di sepanjang jalur karnaval. Jadi nggak hanya soal ketertiban aja, Karnaval Kencong nantinya juga akan diisi dengan konsep kreatif. Salah satunya, rencana dari menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian, seluruh 34 sound system berada di jalur karnaval. Arif juga menyebut kegiatan tersebut ditargetkan melibatkan lebih dari 5.000 orang dan menjadi bagian dari upaya mengubah citra karnaval sonorek agar tidak hanya identik dengan suara keras, musik, dan hiburan. Sehingga Arif juga menegaskan penataan tersebut penting dilakukan karena keberadaan sonorek pada dasarnya berangkat dari permintaan masyarakat, sementara pengusaha sound system berada pada posisi sebagai penyedia jasa yang mengikuti permintaan penyelenggara. Kalau tanggal 12 September ini benar-benar konsepnya seperti ini sangat bagus ya Sobat K. Seperti yang kita tahu, untuk karnaval sepertinya pergeseran tema juga semakin semakin hari juga semakin berubah ya. Yang awalnya ada pawai budaya, kemudian menghadirkan panggung kreatif, teatrikal dan lain sebagainya. Tetapi karena ada fenomena sound horror ini, banyak masyarakat yang akhirnya mengeluarkan dancer-dancer aja, nari, dan itu pun sampai subuh ya Sobat Kei. Sehingga untuk mengurangi durasi yang terlalu panjang, nantinya di Karnaval Kencong ini lebih mekanismenya diperketat, jangan sampai subuh apalagi sampai tengah malam. Jadi dipastikan untuk petugas yang ada di lapangan dari pengusaha sound system harus bisa bersinergi dengan masyarakat, dari jamnya, ritmenya, jarak antar peserta itu diperhatikan. Jadi jangan sampai melebihi dari batas waktu yang sudah ditentukan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Satu single dari Rihanna, Umbrella, featuring dengan Jay-Z ya Sobat K. Lagu awal tahun 2000-an, emang lagu Rihanna ini timeless ya, versatile gitu. Kalau kita dengerin emang enak banget, gak lekang oleh lintas generasi. Padahal kalau tahun awal-awal 2000-an tuh kan, nah biasanya kan kelihatan kayak aransemen musiknya itu agak ada perbedaan gitu sama keluaran baru. Tapi kalau didengerin saat ini pun rasanya kayak masih cocok-cocok aja gitu ya Sobat Kay. Didengerin jadi lagu baru di awal tahun 2026 tuh kayak masih cocok-cocok aja. Nah, ini salah satunya Umbrella, punyanya Rihanna featuring dengan Jay-Z. Begitu juga lagu Rihanna yang lainnya, karena aku fans banget sama Rihanna, We Fall in Love, kemudian juga Umbrella, dan masih banyak lagi lagu dari Rihanna yang emang timeless. Nah, emang kalau kamu punya fans gak sih Sobat Kay sama artis-artis favorit kamu? Pasti ada lah ya, entah itu artis lama atau artis baru, penyanyi lama atau penyanyi baru, itu pasti ada Sobat. Nah Sobat Kay, di siang hari ini ternyata udah menjelang di jam 11 ya, kita akan bergeser ke saluran WhatsApp Kay Radio. Yang lagi menyapa di siang hari ini ada Sobat Arif. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan RI dengan tetap bekerja, semangat terus pantang kendor. Semangat ya untuk Sobat Arif juga. Nampaknya kita memperingati Hari Kemerdekaan dengan mengisi waktu kita dengan bekerja ya Sobat Arif. Ya ini salah satu bentuk kita dengan mencintai Indonesia, dengan bekerja keras, semangat nasionalisme juga gak pernah padam ya Sobat Arif. Begitupun dengan Sobat Arif yang saat ini nampaknya lagi beraktivitas. Gak usah khawatir sendirian karena di luar sana masih banyak pendengar yang setia menemani. Waduh, terima kasih banyak ya untuk Sobat Arif dan untuk Sobat K yang juga stay di 102,9. Semoga K Radio selalu memberikan informasi-informasi terhangat, teraktual, dan menjadi teman untuk kamu Sobat K, untuk menemani segala aktivitas kamu. Jadi kita usahakan selalu memberikan update informasi terbaru dan juga lagu-lagu keren yang bisa kamu nikmati. Semoga selalu bisa menemani Sobat K ya. Dan kamu juga selalu stay di 102,9. Karena penyiar nih kalau ada sobat yang menyapa, kemudian juga berbagi informasi dan memberikan doa dan semangatnya, itu mood booster banget Sobat K bagi penyiar. Jadi rasanya kayak ditemenin oleh pendengar. Terima kasih ya untuk semangatnya Sobat Arif. Mantap komposisinya Umbrella. Ini setuju banget nih sama Sobat Arif. Emang enak banget ya siang-siang dengerin Rihanna, Umbrella featuring dengan Jay-Z. Menjelang di jam 11, nampaknya kondisi cuaca juga sudah mulai agak terik ya Sobat Kay. Nah ini biasanya udah mulai buat santap-santap ringan nih, makan-makan dikit atau sekedar buat makan snack, buat istirahat sebentar atau ngasuh-ngasuh dikit ya, biar nggak penat yang dari pagi tadi nggak berhenti, sibuk terus. Udah waktunya Sobat Kay buat berhenti sejenak 5-10 menit buat istirahat, minum air putih jangan lupa, makan snack. Kalau yang belum sarapan, ya jangan lupa buat makan ya Sobat Kay. Walaupun sibuk, tapi jangan ditinggalkan. Makan, sarapan itu sangat penting sekali untuk bisa memberikan energi pada tubuh kamu. Kalau kita kekurangan energi, kekurangan cairan, itu juga pengaruh ya pada kesehatan kita. Bahkan kurang konsentrasi dan akhirnya kemana-mana pikirannya padahal masih kurang minum. Nah itu sangat penting sekali untuk diperhatikan. Semangat selalu untuk Sobat Arif dan terima kasih yang sudah menyapa ya di siang hari ini. Jadi sobatnya yang mau bergabung di 102,9 masih boleh banget ya, kirimkan aja informasi-informasi. Kalau ada beberapa info penting, kirimkan ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029. 102.9 Kay Radio. Nah sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat Kay, kita akan bergeser ke informasi berikutnya. Terkait dengan Tajumtra ya Sobat, yang nantinya akan diselenggarakan di September mendatang. Banyak masyarakat yang mengatakan nih, terkait dengan pengundian hadiah Tajumtra, apakah nanti pengundiannya sistematisnya seperti apa? Karena takut ya yang mengikuti Tajumtra itu hangus. Nah
takut nih, biasanya kan masyarakat yang udah capek mungkin pulang duluan gitu ya. Nah, karena diundi pesertanya nggak ada di lokasi, nah apakah itu hangus? Ini banyak yang khawatir seperti itu. Nah, hal itu disampaikan Sobat Kay oleh Bobby Arisandi ya Sobat, selaku dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, bahwa untuk saat ini Hadiah Tajemtra tidak menerapkan sistem hangus. Jadi Pemkab menyiapkan hadiah dengan senilai 200 juta rupiah, sebanyak 100 juta rupiah dialokasikan untuk door prize, sementara 100 juta lainnya untuk uang pembinaan. Dan Bobby juga memastikan hadiah yang telah diundi tidak akan hangus. Nomor peserta yang menjadi pemenang akan diumumkan melalui akun media sosial dan media massa yang bekerja sama dengan Pemkab Jember, sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengambil hadiah yang menjadi haknya. Jadi untuk sobatnya yang bingung ya, apakah nanti akan ada sistem hangus, sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember bahwa untuk hadiah tahun ini tidak menerapkan sistem hangus, jadi aman aja Sobat Kay. Nanti untuk peserta yang mendapatkan hadiah, nanti nomor-nomornya akan diumumkan melalui akun media sosial dan media massa yang bekerja sama dengan Pemkab Jember, sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengambil hadiah yang menjadi haknya.

mencintai Republik Indonesia. Ia meyakini di pundak anak-anak muda bukan saja mengemban amanah sebagai penerus generasi bangsa, tetapi juga mengemban amanah sebagai garda terdepan dalam menjaga kehormatan simbol negara. Gus Wahid juga menegaskan bahwa para anggota Paskibraka merupakan pemuda-pemuda berprestasi. Pemerintah daerah menjanjikan jaminan beasiswa perguruan tinggi bagi seluruh anggota pasukan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Lebih jauh, dalam momentum HUT ke-81 RI, ia menyuarakan kepada anak-anak Jember termasuk Paskibraka untuk menjadi pelopor dan pionir dan terus memupuk kecintaan terhadap Republik ini. Jadi, Gus Wahid yakin dan percaya di tangan dan pundak-pundak anak-anak masa depan Republik akan lebih cerah.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
1: ya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Dampak kekeringan di Kabupaten Sumenep semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep mencatat terdapat 4 desa yang mengajukan permintaan suplai air bersih karena kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Sekretaris BPBD Sumenep Abdul Qadir bilang, 4 desa itu meliputi Desa Prancak dan Montorna di Kecamatan Pasongsongan, Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng, dan Desa Kombang di Kecamatan Lango. Berdasarkan pemetaan BPBD, 3 desa tersebut termasuk wilayah dengan kategori kering kritis.
2: Baik, selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Sampah lama di TPA Jatibarang, Kota Semarang akan diolah melalui proyek percontohan menggunakan teknologi pirolisis dengan melibatkan TNI Angkatan Darat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Glory Nasarani, mengatakan keterlibatan TNI AD merupakan bagian dari upaya menangani kondisi darurat sampah sesuai arahan Presiden Prabowo. Melalui teknologi pirolisis, timbunan sampah lama akan diolah menjadi bahan bakar yang setara dengan solar. Pemkot Semarang menyiapkan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pre-treatment, sementara kajian teknis dan penyusunan DED akan dilakukan sebelum proyek masuk tahap konstruksi.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Angka perceraian di Bojonegoro masih didominasi pasangan usia produktif, namun perkara perceraian yang melibatkan pasangan dari generasi Z juga cukup tinggi. Hingga 10 Agustus tahun 2026, tercatat 696 perkara perceraian melibatkan pasangan Gen Z. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan, kategori Gen Z berujuk pada kelompok yang lahir sekitar 1997 hingga tahun 2012. Dengan demikian, rentang usia Gen Z saat ini sekitar 14 hingga 29 tahun. Faktor perceraian didominasi mental dan masalah keuangan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: UK Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
1: Sobat, karena udah hampir di jam 12, sudah waktunya Raffiana buat pamit. Terima kasih banyak ya yang sudah bergabung dan menemani dari pagi hingga siang. Nanti UK Perspektif lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam bersama broadcaster selanjutnya. Jadi, stay tune terus di 102,9 K Radio. Raffiana pamit ya, Sobat K.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Headline News 14 waktu Indonesia Barat, saya Gloria Nata. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lokasi bencana gempa di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Menko PMK Pratikno menyatakan kehadiran jajaran pemerintah pusat di tengah penanganan dampak bencana merupakan wujud komitmen nyata untuk mempercepat pemulihan pasca gempa. NTT menjadi provinsi paling terdampak gempa tektonik skala menengah pada hari Minggu. Informasi terkini jumlah korban jiwa sebanyak 54 jiwa dan ratusan bangunan mengalami rusak berat. Dalam upacara, Pratikno juga didampingi oleh Wakil Menteri Sosial Agus Jabo dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto. Pratikno menjelaskan bahwa penanganan darurat dilakukan secara terintegrasi dengan membagi tugas jajaran kementerian, lembaga ke seluruh titik terdampak. Mulai dari pendistribusian logistik ke Kecamatan Reo di Manggarai hingga menjangkau kawasan terisolasi di Pulau Palue, Kabupaten Sika. Untuk menembus kendala geografis dan wilayah terisolasi, BNPB bersama unsur gabungan menyiagakan armada darat, laut, dan udara secara maksimal.
2: Kita mengikuti upacara hari ulang tahun kemerdekaan di Ruteng dengan Inspektur Upacara Pak Bupati bersama saya Menko PMK, ada Pak Kepala BNPB, ada Mbak Mensos di sini, dan kita akan melakukan perjalanan ke Kecamatan Reo, salah satu lokasi yang terdampak cukup besar. Dan selain itu kita juga menyisir wilayah-wilayah yang perlu bantuan secara cepat. Termasuk mulai kemarin sore bantuan dikerahkan, tadi pagi ini juga ke pulau Kecamatan Pulau Palae, Palue, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika. Jadi itu juga wilayah yang terisolir. Jadi kita terus-menerus menyisir lokasi-lokasi mana yang masih belum terjangkau, ya. Jadi kita akan mempercepat semuanya. Jadi
1: upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia digelar secara sederhana dalam suasana duka cita atas peristiwa bencana gempa bumi yang melanda Pulau Flores. Upacara hanya pengibaran bendera tanpa kemeriahan seperti biasanya. Pemirsa, inilah suasana perayaan upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang digelar di rumah jabatan Gubernur NTT. Upacara digelar secara sederhana tanpa kemeriahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan kali ini dalam suasana duka cita atas bencana gempa yang melanda Pulau Flores. Sehingga dalam upacara kali ini khusus digelar upacara pengibaran bendera saja. Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT Melkiades Lakalena, didampingi Wakil Gubernur dan pimpinan TNI Polri serta sejumlah pimpinan Forkompinda. Gubernur NTT Melkiades Lakalena menyatakan bahwa dalam suasana duka akibat gempa yang melanda Pulau Flores ini, upacara digelar khidmat dan sederhana sebagai bentuk keprihatinan dan duka cita.
3: Ini saya mewakilkan Gubernur Provinsi NTT ingin mengajak kita semua untuk selalu optimis menghadapi situasi yang kita hadapi. Percayalah bahwa dengan semangat gotong royong yang ditemukan oleh Bung Karno di NTT ini, kita bisa melewati badai sejarah apapun dengan baik. Yang penting bersama-sama dan gotong royong. Intinya itu. Kalau kita bersama-sama, gempa Flores kita lalui dengan baik dan berbagai masalah NTT akan kita lalui.
1: Pemerintah telah mengirim sejumlah bantuan logistik untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur, di mana bantuan tersebut telah tiba di ND dan selanjutnya akan didistribusikan ke 7 kabupaten terdampak. Tim BPBD akan berkoordinasi dengan untuk menyalurkan bantuan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah terhubung langsung dengan jurnalis Metro TV Dasya Hutahuruf langsung dari lokasi. Selamat siang Dasya, bagaimana perkembangan terkini bantuan untuk korban gempa, apakah sudah tiba?
4: Ya betul sekali, selamat siang Gori dan juga pemirsa. Saat ini waktu menunjukkan 15.04 waktu Indonesia bagian tengah dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pantauan kami ini memang penanganan pasca gempa bumi di sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terus dilakukan. Dari Kupang sendiri, dari tempat kami melaporkan, ini beberapa bantuan sudah tiba dan juga sudah disalurkan kepada wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana, salah satunya adalah dari BPBD Provinsi NTT yang telah mengaktifkan posko utama untuk mengkoordinasikan penanganan sekaligus mengirimkan bantuan ke 7 kabupaten yang terdampak di Pulau Flores. Sejak hari pertama, gue berdasarkan informasi yang kami dapatkan, BPBD Provinsi NTT langsung melakukan koordinasi dan juga telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk dikirimkan ke wilayah yang terdampak. Selain posko utama, di kantor BPBD Provinsi NTT di Kupang, BPBD juga telah mengaktifkan posko pendukung, yakni di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. ND dipilih sebagai salah satu titik pendukung dikarenakan dapat diakses melalui jalur darat, kemudian laut, maupun jalur udara. Dan dari posko ini, Glory, bantuan akan dikoordinasikan untuk disalurkan ke 7 kabupaten lainnya yang terdampak, yakni Manggarai Barat, kemudian Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, ND dan juga Kabupaten Singka. Bantuan yang dikirimkan ini mencakup personel, kemudian ada kendaraan, ada peralatan, dan juga logistik yang pastinya diberikan untuk mendukung penanganan di masa tanggap darurat. Sejumlah peralatan untuk mendukung perbaikan infrastruktur jalan juga telah diberikan atau telah disalurkan, dan termasuk 6 unit peralatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang diberangkatkan menggunakan kapal feri pada kemarin malam atau pada minggu malam. Dan sementara untuk kebutuhan masyarakat, BPBD juga telah mengirimkan beras, kemudian ada makanan siap saji, ada terpal, kemudian ada juga kasur lipat, di mana bantuan tersebut diangkut menggunakan beberapa truk melalui jalur laut, dan setelah tiba di Flores akan dikoordinasikan oleh tim posko yang berada di ND untuk kemudian disalurkan ke masing-masing kabupaten sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain logistik, Glory, pemerintah juga pastinya terus mendorong pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak, di mana sebanyak 8 peralatan yang mendapat dukungan dari Telkomsel dan juga dari Indosat disiapkan untuk mendapatkan untuk membantu mengaktifkan jaringan komunikasi di 7 kabupaten tersebut. Kembali ke studio, Glory.
1: Baik, terima kasih atas laporan Anda, Dasya Hutauruk, melaporkan langsung dari Kupang, NTT. Pemirsa, demikianlah informasi dalam Headline News untuk saat ini. Tetaplah bersama kami di Metro TV.

0: number one hits music station.
1: K Perspective 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Halo Sobat K, selamat siang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semangat kemerdekaan Sobat K di hari ini, Senin 17 Agustus 2026. K Perspektif hadir kembali bersama saya Rosid Romansyah sampai jam 4 sore nanti.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di momen perayaan kemerdekaan HUT RI Sobat K yang ke-81, semangat kemerdekaan harus tetap dikobarkan ya Sobat K. Meskipun memang beberapa hari terakhir kita tahu bahwasannya di NTT Sobat K terjadi gempa yang cukup membuat masyarakat Indonesia dilanda kesedihan Sobat K, yang mana dengan kekuatan 7,7 magnitudo membuat warga NTT saat ini dilanda kesedihan Sobat K. Namun tetap semangat Sobat K, di hari ini Senin 17 Agustus 2026 K Perspektif hadir kembali menemani kamu dengan berbagai informasi seputar Cibenda sekitarnya dan juga lagu-lagu spesial. Silakan untuk kamu yang juga ingin mengabarkan kondisi saat ini bagaimana di sekitar daerah kamu, apakah masih ada kegiatan 17-an, lomba-lomba mungkin ya Sobat K, bisa dikabarkan juga, kirimkan foto ataupun video di nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029, ataupun kamu yang saat ini sedang persiapan untuk mengikuti penurunan bendera di alun-alun nanti Sobat K ya, bisa kabarkan juga ke kita bagaimana arus lalu lintasnya, apakah saat ini sudah mulai terlihat kemacetan. Sekali lagi kirimkan di 0811 378 1029.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Di K Perspektif kali ini Sobat K, saya tidak sendiri, ada Sobat Eri Ali Davi yang bakal memberikan update informasi dari Newsroom. Selamat siang Sobat Eri, Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Selamat apa?
1: Selamat siang, Dirgahayu.
2: Oh, iya. Selamat siang. Ini karena nuansanya kan masih ini ya, ramai memperingati HUT RI ya.
1: Betul, harus semangat pastinya.
2: Jadi kadang memang pendengaran itu berkurang.
1: Wow.
2: Karena kan seperti
1: pepatah mengatakan.
2: Seperti pepatah mengatakan begitu. Rakyat itu adalah pejabat itu adalah cerminan dari rakyatnya.
1: Betul. Tapi jangan sampai hal itu terulang-ulang terus-menerus setiap tahunnya ya. Meskipun ya kita berharap sih setiap tahun ada aja yang bisa kita banggakan, terutama dalam Dirgahayu ini ya, terutama HUTRI. Meskipun kita tahu bahwasanya di NTT sampai saat ini masih berkabung ya, kondisinya masih belum kondusif juga. Betul. Tapi tetap kita harus berikan semangat juga untuk kepada warga NTT. Kali ini ada dua informasi yang akan disampaikan oleh Sobat RL Davi dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
3: Cicit buyut dari Ngadini Supratini, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman, Antea Putri Turk, tampil di Istana Kepresidenan Jakarta pada perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2016. Dalam kesempatan itu, Antea tampil menghibur masyarakat yang tengah menyantap jamuan rakyat di lapangan tengah kompleks Istana Kepresidenan. Ia membawakan sejumlah lagu, salah satunya Indonesia Pusaka. W.R. Supratman merupakan pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk pertama kalinya, ia memainkan lagu Indonesia Raya dengan instrumen biola pada 28 Oktober 1928 silam dalam momen Kongres Pemuda II di Jalan Keramat 106 yang kini menjadi Museum Sumpah Pemuda. Usai acara perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana hari ini, tamu undangan dipersilakan menuju lapangan tengah untuk menyantap hidangan yang telah disediakan. Beralih ke informasi selanjutnya, Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur masih terisolasi setelah diguncang gempa bumi. Kondisi tersebut membuat proses pemantauan dan penyaluran bantuan kepada warga terdampak terkendala, terutama karena jaringan komunikasi dan pasokan listrik belum stabil. Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan pada Senin 17 Agustus 2016 bahwa gangguan komunikasi membuat koordinasi dengan Kapolres Nagikeo, AKBP Rahmat Muhammad Salihi tidak berjalan optimal. Laporan mengenai kondisi wilayah terdampak juga diterima secara tidak lancar. Selain persoalan komunikasi dan listrik, Rudi mengatakan gempa susulan masih terjadi di wilayah Nagikeo. Petugas pun terus berupaya membuka akses menuju sejumlah wilayah yang terisolasi agar distribusi bantuan dan logistik dapat segera dilakukan. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian ialah Desa Tendakinde, Kecamatan Wuluwai, Kabupaten Nagikeo. Rudi telah memerintahkan Kapolres Nagikeo untuk segera mendatangi lokasi tersebut karena ratusan warga masih mengungsi secara mandiri di kantor Desa Tendakinde. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: Terima kasih banyak informasinya Sobat Eri di Newsroom. Sobat K, tadi kita sudah mendengarkan juga bagaimana cicit buyut dari Ngadini Supratini, yakni Wage Rudolf Supratman, menyajikan langsung dengan instrumen biola. Sobat K, ini mengingatkan kita flashback bahwasanya di tanggal 28 Oktober 1928, memang pada saat itu Wage Rudolf Supratman menyanyikan langsung lagu Indonesia Raya menggunakan instrumen biola. Sobat, ini buat kita cukup merinding ya ketika tadi menyaksikan detik-detik proklamasi di Istana Negara. Sobat, nanti kita bakal update lagi informasi di Newsroom. Silakan juga untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di siang hari ini, bisa di nomor WhatsApp Center Care.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Sebanyak 452 dari total 1.002 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Banyuwangi menerima remisi umum dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kebahagiaan terasa spesial bagi 2 orang warga binaan yang dinyatakan langsung bebas hari ini setelah mendapatkan pengurangan masa tahanan tersebut. Pemberian remisi diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani di dalam Lapas Banyuwangi. Kehadiran Bupati Ipuk menjadi bentuk dukungan moral agar para warga binaan terus memperbaiki diri.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan kembali membawa kabar. Kirab Budaya Ancak Agung Kabupaten Situbondo menghadirkan 2.400 ancak atau wadah yang dihiasi aneka buah-buahan, sayuran, dan tumpeng nasi kuning atau kebuli. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, Ancak Agung merupakan tradisi masyarakat Situbondo menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW, hari jadi Kabupaten Situbondo, Harjakasi, dan hari kemerdekaan RI. Ancak berukuran besar dengan tinggi sekitar 1 meter diarak sejauh sekitar 500 meter. Arak-arakan ancak dilakukan dari 2 arah yang diistilahkan ancak lake, laki-laki, dan ancak bini, perempuan. Dari arah barat, iring-iringan ancak dimulai dari kantor Pemkab Situbondo yang dipimpin Bupati Riu, dan dari arah timur dimulai dari Jalan Irian Jaya. Keduanya berjalan menuju alun-alun Situbondo dan bertemu di jalan raya depan pendopo.
3: Saya Karin Radia Tidar Sakti membawa kabar, pemerintah Kota Batu memperkuat dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah ini menjadi tindak lanjut rapat koordinasi nasional yang membahas evaluasi dan penguatan tata kelola program MBG di daerah. Wali Kota Batu Nur Rohman menegaskan, pelaksanaan MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga diarahkan untuk melibatkan potensi ekonomi lokal, khususnya UMKM. Pelibatan UMKM diharapkan dapat memenuhi kebutuhan program, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sobat Ki, Kementerian Sosial terus mempercepat penanganan dampak dari gempa bumi di NTT, Sobat Ki. Selain mengirimkan bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa, pemerintah juga menyiapkan santunan bagi keluarga korban yang meninggal dunia. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, Kemensos terus mengerahkan bantuan dari sejumlah titik untuk menjangkau wilayah yang terdampak gempa. Dari sentra Evata Kupang, bantuan berupa perlengkapan pengungsian, mulai dari selimut, makanan pakaian anak, hingga kebutuhan perempuan melalui distribusikan ke sejumlah wilayah Sobat Ke, termasuk Kabupaten Nagekeo. Sementara bantuan dari Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT diarahkan ke Maumere, Sika, Ende, Manggarai Timur, serta daerah lain sesuai hasil asesmen di lapangan. Dan memang proses distribusi bantuan ini dari Kupang, Sobat Ke, menuju sejumlah wilayah terdampak sempat menghadapi kendala. Kondisi gelombang laut yang masih tinggi membuat kapal pengangkut belum dapat bergerak secara optimal. Agar kebutuhan masyarakat tidak terhambat, Sobat Ke, Kementerian Sosial akhirnya mengambil langkah alternatif dengan memenuhi kebutuhan melalui pengadaan langsung di wilayah terdampak. Berdasarkan laporan sementara hingga hari Minggu kemarin, tanggal 16 Agustus, sebanyak 3.839 warga tercatat berada dalam penanganan kondisi pengungsian akibat gempa. Jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang, sementara 110 orang mengalami luka-luka. Dan data tersebut masih dalam proses verifikasi Sobat K dan validasi dari pemerintah daerah serta unsur terkait.

0: Arhamar Rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Masih di K Perspektif, Sobat K, bareng Sorosit Romansyah. Kembali saja kamu untuk mendengarkan dua update informasi di Newsroom bersama Edali Davi dalam Issues Update berikut ini.
0: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pihaknya tidak masalah dengan gedung Koperasi Desa Merah Putih yang dipakai untuk lapangan badminton. Ferry mengatakan pada Senin 17 Agustus 2016 bahwa sebentar lagi seluruh Kopdes Merah Putih akan beroperasi. Ferry menjelaskan dalam waktu dekat akan ada peraturan presiden atau perpres terkait operasional Kopdes Merah Putih bersama dengan manajernya. Dia pun memastikan pada September 2026 mendatang akan ada banyak Kopdes Merah Putih yang beroperasi. Sebelumnya, pengurus Kopdes Merah Putih di Jawa Tengah diperbolehkan menyewakan gedung koperasi untuk kegiatan seperti badminton dan resepsi pernikahan selama belum digunakan untuk operasional koperasi. PLT Kepala Diskop UKM Jateng, Desi Arijani, mengatakan bahwa penggunaan gedung untuk kegiatan di luar koperasi dapat dilakukan dengan persetujuan pengurus. Kepala desa atau lurah sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui pemanfaatan gedung. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti keberadaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang dinilainya sekarang mulai diotak-atik oleh pihak tertentu saat memperingati HUT ke-81 RI di Lenteng Agung Jakarta Selatan pada Senin 17 Agustus 2026. Megawati meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menambah alokasi anggaran BPJS Kesehatan. Megawati menceritakan bahwa pembentukan BPJS semasa pemerintahannya didasari oleh empati mendalam saat melihat warga miskin kesulitan mengakses layanan medis di rumah sakit. Ia lalu mengenang momen emosional ketika bertemu seorang ibu yang menangis di rumah sakit karena tak sanggup membayar biaya pengobatan anaknya. Pengalaman tersebut menjadi fondasi utama Megawati untuk menegaskan bahwa kewajiban utama pemerintah adalah memberikan pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan. Demikian dua informasi dari Newsroom. Kembali ke studio.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: K-Radio 102.9 K-Radio.

0: Sobat K, tradisi upacara 17 di Lautan Pasir Gunung Bromo yang setiap tahun menjadi magnet wisata saat hari kemerdekaan terpaksa berhenti tahun ini. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, peringatan HUT RI ke-81 dipastikan tidak dapat digelar di kawasan Kaldera Bromo, Sobat K. Karena penyebabnya dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih melakukan penutupan kawasan menyusul kebakaran hutan dan lahan yang belum sepenuhnya dinyatakan aman, Sobat K. Pada hari Minggu kemarin, kawasan Bromo masih berstatus lokasi operasi pemadaman dan pendinginan. Meski kobaran api di permukaan telah berhasil dikembalikan, Sobat K, petugas gabungan masih bekerja memastikan tidak ada lagi bara api yang tersisa di bawah permukaan tanah dan berpotensi memicu kebakaran susulan. Kondisi tersebut membuat seluruh aktivitas masyarakat di kawasan Kaldera Bromo masih dibatasi. Tidak hanya kunjungan wisata saja, Sobat K, seluruh kegiatan yang tidak berkaitan dengan penanganan kebakaran termasuk upacara 17 Agustus yang rutin digelar setiap tahun juga tidak diperkenankan berlangsung. Menurut Kepala Balai Besar TNBTS Rudi Yanca Cahya Nugraha, ini status kawasan hingga saat ini, Sobat K, masih berada dalam operasi penanganan kebakaran hingga akses menuju Kaldera Bromo belum dapat dibuka untuk aktivitas umum. Dan menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bukan lagi memadamkan api yang terlihat di permukaan, melainkan memastikan tidak ada bara api yang masih tersimpan di dalam lapisan tanah.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: K-Radio, hit music, hot news.
5: Sobat GG Perspektif akan lanjut bersama Eri Alidavi yang bakal memberikan informasi seputar Jember dan sekitarnya yang menemani kamu Sobat G hingga jam 8 malam nanti.
6: K Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

0: Berbagai perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sobat K, ini ada informasi mengenai seorang karyawan toko grosir berinisial M berusia 30 tahun tewas saat bekerja usai tertimpa tumpukan barang dagangan. Insiden tersebut terjadi di toko grosir Wijaya, Jalan Cokro Aminoto, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di area penerimaan barang tepat saat toko baru saja dibuka untuk operasional. Ketua RW setempat, Eli, menjelaskan bahwa kejadian bermula saat korban bersama seorang rekannya diminta untuk memindahkan tumpukan barang yang menggunung dan melebihi kapasitas, termasuk gulungan karpet serta muatan berat lainnya. Barang-barang tersebut merupakan muatan baru yang baru saja diturunkan di area penerimaan depan sebelum rencananya akan dipindahkan ke dalam toko akibat tertimpa material berat. Kata dia, satu unit ambulans swasta sempat tiba di lokasi, namun kepolisian mengarahkan agar evakuasi jenazah ditangani langsung oleh pihak rumah sakit daerah. Sementara Kasat Reskrim Polres Jember, AKP Aryo Senopati Joyonegoro menyebutkan, kecelakaan kerja ini saat ini sedang dalam penanganan Satreskrim Polres Jember. Polisi telah mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Semoga karyawan toko tersebut yang tewas sama ibadahnya diterima, karena yang almarhum meninggal saat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan dirinya. Semoga kita juga semua Sobat K diberikan nikmat panjang umur, dan semoga kita juga mampu untuk tetap menafkahilah diri kita dan keluarga kita semua.

Sobat K, masih dalam momentum perayaan 17 Agustus di mana kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang kita cintai bersama ini. Dalam menjaga dan merawat semangat kemerdekaan, memang kita hendaknya harus tetap menjaga persatuan dan tidak mencoba untuk memperkeruh atau membuat situasi menjadi tidak kondusif karena perbedaan.

0: dengan mengenang perjuangan para pahlawan, namun juga harus diwujudkan melalui kerja nyata dan pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat. Semangat persatuan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar dalam membangun Kabupaten Jember. Semangat tersebut diwujudkan oleh Pemkab Jember dengan melakukan peningkatan pelayanan publik. Salah satunya adalah dengan program yang menjadi unggulan dari Gus Wahid, yaitu Home Care, untuk membantu akses kesehatan dasar bagi warga yang kurang mampu. Pemkab Jember juga menambah armada pemadam kebakaran supaya penanganan kebakaran dan keadaan darurat dapat dilakukan lebih cepat, termasuk di wilayah dengan akses jalan yang sempit. Nah, ini karena Bupati kita, Muhammad Fawaid, juga menyinggung masalah akses jalan yang sempit. Semoga memang pemerataan pembangunan jalan ini semakin rata ya, karena kalau Eri lihat di tengah kota begitu, mulai banyak jalan-jalan yang ya bisa dikatakan cukup enak lah, cukup landai, lancar, dan cukup rata. Tapi kalau mungkin kita menilik di daerah agak minggir begitu, mungkin masih ada beberapa daerah yang jalan-jalannya masih perlu untuk perhatian dan penanganan lebih lanjut. Nah, semoga dengan adanya program unggulan Bupati Muhammad Fawaid Home Care itu dan penambahan armada pemadam kebakaran itu juga berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur yang muaranya juga terhadap mobilitas warga dan masyarakat agar semakin aman, nyaman, dan aman.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Rencana Pemkab Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dinilai memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat mempercepat pembangunan fasilitas publik. Advokat sekaligus pengamat hukum publik Anasrul mengatakan, dana pinjaman tersebut direncanakan untuk belanja modal produktif, bukan belanja rutin. Di antaranya, Rp400 miliar untuk perbaikan jalan, Rp200 miliar untuk PJU Tenaga Surya, serta Rp186 miliar untuk penguatan RSD Dr. Subandi dan RSD Balung. Anasrul menyebut rasio kewajiban angsuran maksimal sekitar 4,3%, masih di bawah batas 15%. Pinjaman direncanakan lunas pada 2030 dengan pengawasan DPRD, Inspektorat, BPKP, dan BPKRI.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Guru Besar Ilmu Pemerintahan Unisma, Profesor Mas'ud Said dalam wawancaranya bersama dengan Radio City Guide hari ini menyampaikan tema HUT RI 81 dengan mengusung Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, mencerminkan mimpi seluruh lapisan masyarakat. Menurut Prof. Mas'ud, berdaulat bisa dimaknai bangsa Indonesia sebagai hal yang tidak bisa dibeli dan tergadaikan oleh kepentingan apapun. Sementara adil, berarti pemimpin negara harus mampu merawat masyarakat dari Sabang sampai Merauke dengan porsi yang sama. Sementara makmur, harapannya masyarakat bisa merasakan kesejahteraan dengan sebanyak-banyaknya.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan Pemkab Madiun terus memperkuat peran koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi di wilayah desa dan kelurahan setempat. KDP menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali koperasi desa dan memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Di Kabupaten Madiun ada 198 desa dan 8 kelurahan, sehingga seluruhnya sudah terbentuk 206 organisasi KDMP yang berbadan hukum atau telah 100%. Menurutnya, sarana-prasarana juga telah diserah terimakan. Selain fasilitas operasional, Pemkab Madiun juga akan memberikan pendampingan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM pengelola koperasi.
4: Kawan selamat sore, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Edi Cahyadi, Wali Kota Surabaya, memberi tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya pada sejumlah ASN saat upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Balai Kota pagi tadi. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi pengabdian dan dedikasi ASN menjalankan tugas sebagai aparatur negara. Penyematan tanda diawali dengan pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan Satya Lencana Karya Satya pada ASN. Secara keseluruhan, rangkaian upacara lancar ditutup dengan doa untuk mengenang jasa para pahlawan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, saat ini sudah memasuki jam 16.40. Ini karena ini tanggal 17 Agustus ya, di jam-jam segini memang ini agenda dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya jam 4 itu memang ada kegiatan rutin, yaitu penurunan bendera merah putih. Nah, di Istana Negara begitu, tim pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka menjadi tim Indonesia Adil Makmur yang mengemban tugas pada upacara penurunan bendera sangsaka merah putih di Istana Merdeka pada hari ini. Dalam prosesi penurunan bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, para putra-putri terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia bergabung dalam tim bernama Indonesia Adil Makmur. Dalam formasi utama, diisi oleh perwakilan dari Provinsi Papua yang dipercaya sebagai pembawa bendera merah putih. Kemudian, berdasarkan rilis Sekretariat Presiden, posisi cadangan pembawa baki dipercayakan kepada Ismi Ulfaida, Paskibraka Putri asal Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan siswi sekolah rakyat. Pada unsur formasi lainnya, Atanasius Melano Fransyogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanahkan kepada Maharatzu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMA N1 Taliwang. Sementara itu, Mirza Rafi Nafazina dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMA 1 Sintang, dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Untuk formasi lainnya, posisi komando kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, Paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu, tugas sebagai komando kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten PNB Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapokops Flight FGS Skadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin. Penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Para anggota Paskibraka akan mengemban amanah dalam prosesi penurunan sangsaka merah putih dengan penuh disiplin, kehormatan, dan tanggung jawab sekaligus menjadi representasi generasi muda Indonesia dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan semangat kemerdekaan. Nah, memang kalau mengutip yang katanya Soekarno ya dulu, berikan aku 10 pemuda niscaya akan kuguncang dunia. Gitulah kurang lebih ya kira-kira. Karena memang peran dari pemuda ini memang sangat penting dan krusial dalam sebuah negara dan dalam sebuah perubahan yang terjadi. Nah, Sobat Kei, ngomongin tentang penurunan bendera yang hari ini, kisaran jam segini ya, ini lagi mulai prosesinya, barangkali kamu saat ini sudah sedang ada berada di kawasan alun-alun, boleh banget kamu share info traffic di sana, atau saat ini situasi di sana sedang seperti apa, boleh banget kamu share ke WhatsApp Kei Radio di 0811 378 1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, beberapa hari yang lalu ya, tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2026, di Aceh, di Banda Aceh, ada sebuah peringatan 21 tahun Hari Damai Aceh yang sempat diwarnai oleh kericuhan. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan dirinya sudah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah, terkait Hari Damai Aceh yang sempat ricuh. Bima Arya menyebut situasi Aceh saat ini sudah melandai. Bima menjelaskan berdasarkan informasi terakhir, situasi di Aceh saat ini sudah membaik. Dia juga meminta masyarakat untuk menjaga suasana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus hari ini agar tetap berjalan dengan hikmat dan damai. Nah, padahal peringatan Hari Damai di Aceh itu seharusnya menjadi momentum untuk mengenang berakhirnya konflik. Kericuhan bermula ketika sebagian massa dari sejumlah elemen masyarakat hendak memasang bendera bulan bintang pada salah satu tiang di kompleks Masjid Raya Baitur Rahman. Sementara aparat TNI yang berjaga di sekitar pagar masjid melarang untuk massa melakukan pemasangan bendera tersebut. Larangan kemudian diikuti dengan beberapa kali tembakan peringatan yang dilepaskan ke udara. Suara tembakan membuat massa yang berada di halaman masjid spontan tiarap. Dari situ bentrokan antara warga dan aparat pun terjadi. Ya memang kalau ngomong beberapa wilayah di Indonesia saat ini mulai cukup sedikit bergolak ya Sobat K. Mungkin karena juga kawan sobat orang-orang di sana, begitu bisa dikatakan warga lokal di sana merasa bahwa mungkin daerah tempat di mana dia tinggal tidak cukup diperhatikan oleh pemerintah pusat. Ya, semoga harapan Eri dan Sobat K semua ya, semoga negeri ini tetap berjalan damai dan semoga memang menjaga kondusivitas negara itu bukan hanya sebatas retorika untuk menghargai dan merayakan hari kemerdekaan di tanggal 17 Agustus saja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan pemerintah pusat memang harus lebih menaruh perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang mungkin merasa bahwa daerahnya tidak cukup dipandang oleh pemerintah pusat. Ya, semoga pembangunan di negara kita semakin merata ya Sobat Kei.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy!

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, dalam memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia ini kan memang biasanya kita cukup ramai itu, yang namanya pawai, yang namanya pesta rakyat, yang namanya macam-macam lah, apapun kegiatan dalam rangka untuk memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam semangat yang sama, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menghimbau instansi pemerintah, lembaga publik, dan perusahaan swasta untuk memberikan keleluasaan dan fleksibilitas kerja kepada pegawai pada tanggal 18 Agustus 2026. Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Mensesnek tertanggal 14 Agustus 2026. Dalam edaran tersebut, Prasetyo mengatakan dalam rangka menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah terus mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat. Poin edaran Mensesnek tersebut juga menjelaskan mengenai pemberian keleluasaan dan fleksibilitas kerja agar tetap disesuaikan dengan kondisi, beban kerja, dan kebutuhan operasional yang berlaku pada masing-masing organisasi. Pemerintah juga meminta kebijakan tersebut tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini Mensesnek udah memberikan himbauan tuh kepada kantor-kantor dan instansi-instansi untuk memberikan fleksibilitas kerja kepada karyawan-karyawannya. Nah, kalau kantor kamu gimana, Sobat K? Barangkali besok masih tetap masuk dan harus masuk, atau besok udah boleh fleksibel tuh untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Nah, boleh banget kamu share besok kamu gimana, apakah wajib tetap wajib untuk masuk kantor, apakah masih fleksibel. Boleh banget kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, masih dalam nuansa perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ini juga kemarin kan Istana Negara sempat membuka kesempatan untuk masyarakat turut menjadi bagian dari upacara perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Nah, hal itu juga membuat, begitu ya Sobat K, membuat suasana di Istana Kepresidenan, Istana Negara di Jakarta itu menjadi sangat semarak. Nah, untuk mengapresiasi hal tersebut, Prabowo dan pemerintah mengucapkan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan yang bahkan rela datang sejak pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, 03 pagi, dan memakai berbagai kostum Sobat K. Nah, menurut Prasetyo, itu menunjukkan bahwa seluruh warga yang berhasil mendapatkan tiket memiliki semangat hadir dengan memberikan penampilan terbaik dari daerahnya masing-masing. Nah, Prasetyo juga menuturkan bahwa Prabowo direncanakan akan mengikuti festival di malam hari nanti. Nah, memang perayaan HUT ke-80, perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ya Sobat K, itu memang identik sekali dengan kemeriahan, dengan kemegahan, dengan sukacita warga masyarakat dalam memperingati, entah itu dengan melakukan pawai atau melakukan membuat acara-acara yang sifatnya kolektif di lingkungan sekitarnya, entah itu RT, RW maupun mungkin desa, entah itu bisa acara lomba dan lain sebagainya. Memang hal itu adalah salah satu cara untuk kita sebagai warga negara menunjukkan rasa cinta kita ke bangsa dan negara. Nah, barangkali Sobat K ada rencana malam ini akan melakukan apa? Barangkali tasyakuran perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, boleh banget kamu share ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, Presiden Prabowo Subianto tadi menjadi inspektur upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka pada Senin 17 Agustus 2026 sore. Upacara penurunan bendera merah putih dimulai tadi sekitar pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Prabowo memimpin jalannya upacara yang diikuti oleh pasukan pengibar bendera serta sejumlah pejabat negara dan tamu undangan. Upacara ditutup setelah tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur berhasil menurunkan bendera merah putih. Kombes Pol Gerald Hendra Yosef Kumontoy menjadi komandan upacara, sementara Nels Deliana Insyowi Werimoni asal Papua terpilih menjadi pembawa baki penurunan bendera merah putih. Setelah berhasil diturunkan, bendera merah putih kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara. Setelahnya, bendera merah putih dan teks proklamasi kembali dibawa oleh rombongan kirab menuju Monumen Nasional. Prabowo tampil dengan busana bernuansa Melayu dalam upacara penurunan bendera sore hari ini. Ia mengenakan atasan beskap kerah tegak panjang berwarna krem yang dipadukan dengan celana panjang senada. Busana tersebut dilengkapi kain songket bernuansa coklat yang dikenakan di bagian pinggang, peci hitam, serta kalung dan dari rangkaian bunga melati yang menjuntai hingga bagian dada. Penampilan tersebut berbeda dengan nuansa yang dikenakan Prabowo saat memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari. Saat itu, Prabowo mengenakan pakaian adat Melayu Teluk Belanga berwarna biru navy yang dipadukan dengan celana panjang senada. Busana tersebut dilengkapi kain songket bernuansa coklat tembaga yang dililitkan di bagian pinggang, peci hitam, serta kalung menyerupai ronce melati yang menggantung di dada.

0: Nikkei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kembali di 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Gay, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program Gay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sobat Gay, setelah tadi kita membahas mengenai keriuhan acara memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, kini kita bergeser untuk mengupdate jumlah korban gempa NTT yang dicatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, yang mencatat kini korban dari gempa bumi yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur sudah bertambah menjadi 68 jiwa pada hari ini. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konferensi persnya. Berton merinci, di Kabupaten Manggarai sebanyak 26 jiwa, di Kabupaten Manggarai Timur 24 jiwa, di Kabupaten Nagikeko 8 jiwa, di Kabupaten Sika 4 jiwa. Kemudian, di Kabupaten ND sebanyak 2 jiwa, di Kabupaten Manggarai Barat ada 2 jiwa, dan di Kabupaten Ngada ada 2 jiwa. Berton menyampaikan, berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh BNPB, juga tercatat ada 213 korban luka akibat gempa bumi tersebut. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang NTT pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus tahun 2026. Semoga saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur diberikan ketabahan, diberikan kekuatan hati, diberikan segalanya agar proses pemulihan, proses untuk NTT dapat bangkit lagi, dapat segera dijalankan agar supaya kehidupan saudara-saudara kita di sana bisa kembali seperti sedia kala.

Sobat Gay, Polda Metro Jaya mengirim 12 truk bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Senin 17 Agustus 2016. Keberangkatan bantuan dilepas langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Asep Edi Suheri sekitar pukul 12.30 menit waktu Indonesia Barat. Logistik yang dikirim terdiri atas berbagai kebutuhan dasar, antara lain air mineral, makanan siap saji untuk dewasa dan balita, mie instan, ikan sarden, bubur bayi, minuman siap saji, makanan ringan, selimut dan sarung, alas tidur, serta terpal plastik berbagai ukuran. Usai pelepasan, seluruh logistik dibawa menuju Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya diberangkatkan ke Nusa Tenggara Timur. Polda Metro Jaya juga telah berkoordinasi dengan Polda Nusa Tenggara Timur untuk menentukan skala prioritas penyaluran sesuai kebutuhan di wilayah terdampak. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto berharap bantuan tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak. Pengiriman bantuan bagi NTT itu berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu Gusti membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyampaikan bahwa makna kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus diisi dengan pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan pada momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus terus dilakukan meskipun pemerintah dihadapkan pada keterbatasan anggaran.
2: Dari Radio Raska USA di Semarang, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Festival Arak-arakan Cengho 2026 di Kota Semarang berpeluang menjadi event berskala internasional. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bilang, dukungan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah serta kehadiran perwakilan negara asing menjadi modal untuk pengembangan festival tersebut. Festival untuk memperingati 621 tahun kedatangan Laksamana Cheng Ho ini telah masuk sebagai Karisma Event Nusantara 2026. Agustina Wilujeng menilai Festival Cheng Ho Kota Semarang mampu menguatkan pariwisata dan budaya, menggerakkan UMKM, serta memperkuat toleransi dan kebersamaan warga Kota Semarang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cho, Suara Bojonegoro Indah FM. Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bojonegoro dan Balai Pemasyarakatan Bojonegoro menggelar aksi kemanusiaan donor darah. Kalapas Bojonegoro Hari Winarja mengatakan, memperingati HUT kemerdekaan tidak hanya menggelar upacara, tetapi juga aksi sosial. Selain menubuhkan semangat kepedulian dan gotong royong, setetes darah yang didonorkan mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali di 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Sobat K, masih membahas mengenai gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur ya beberapa hari yang lalu. Ini ada hal yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang mengatakan bahwa percepatan pendataan penting agar bantuan pemerintah untuk warga terdampak dapat segera tersalurkan. Hal tersebut disampaikan oleh Tito setelah meninjau langsung kerusakan akibat gempa sekaligus berdialog dengan masyarakat adat Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Tito mengatakan bahwa pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menyiapkan bantuan untuk rumah warga yang mengalami kerusakan. Namun, penyaluran bantuan bergantung pada hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemda. Data tersebut nantinya harus disampaikan kepada Bupati dan dilengkapi dengan tanda tangan Kepala Kejaksaan Negeri serta Kepala Kepolisian Resor setempat. Oleh karena itu, Tito mengimbau agar Pemda mengerahkan kepala desa hingga perangkat kecamatan agar pendataan bisa dipercepat. Adapun bantuan pemerintah meliputi 15 juta rupiah untuk kerusakan ringan, 30 juta rupiah untuk kerusakan sedang, dan 70 juta rupiah untuk rumah yang mengalami kerusakan berat. Tito menegaskan, hasil peninjauan lapangan akan dibahas langsung dalam rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN. Kendati demikian, ia menyebut Kecamatan Lamba Leda Utara menjadi wilayah yang terdampak paling parah akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Ia pun mendorong agar bantuan untuk Kabupaten Manggarai Timur diprioritaskan ke wilayah tersebut.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM.
1: Ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto terlihat duduk di tengah, diapit Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya terlihat berbincang santai, sesekali tertawa bersama dan menyaksikan atraksi pesawat tempur TNI Angkatan Udara di langit istana. Momen ini menjadi salah satu pemandangan menarik dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jokowi hadir sebagai Presiden ke-7 RI, sementara Gibran kini menjabat Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Kebersamaan ketiga tokoh ini pun tidak lepas dari perhatian publik. Terkait momen tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kebersamaan Presiden Prabowo, Jokowi, dan Gibran dalam peringatan Hari Kemerdekaan merupakan bagian dari suasana keakraban dan semangat persatuan dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia.
2: Golden Eagle dengan callsign Golden Fly yang akan melaksanakan manuver bombas dari belakang podium. Undangan yang kami hormati, mari siapkan kamera terbaik Anda untuk mengabadikan momen spesial ini. Tampak di layar.
3: Ya, seharusnya kan begitu memang. Dan selama ini juga beliau dengan Pak Presiden Jokowi sangat akrab, bahkan kalau di beberapa media-media sosial kadang menyebutnya kan bestie juga.
1: Demikian headline news, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan live event karena 102.9 K Radio.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kalau kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia begitu kan, yang melekat biasanya yang kita rasakan itu adalah rasa bangga, rasa memiliki, rasa mencintai tanah air. Karena sebagai warga negara kita memang harus memiliki rasa kecintaan yang besar kepada tanah air begitu Sobat Kei. Nah, dalam penyampaian atau mengungkapkan perasaan itu, kita mencoba untuk menyemarakkan lah kegiatan atau dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia itu dengan cara-cara yang mungkin bisa bermacam-macam gitu. Ada yang merayakan dengan cara yang mewah begitu, ada yang mungkin dengan cara yang sederhana, karena memaknai kemerdekaan itu menurut Eri juga adalah bagaimana cara kita bisa memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Nah, namun peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini memiliki makna yang berbeda bagi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Karena di tengah tugas penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, Agus Jabo mengikuti upacara 17 Agustus di Kabupaten Manggarai bersama Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang sedang bertugas menangani bencana di NTT pada Senin 17 Agustus hari ini. Dalam upacara tersebut turut hadir pula Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Laju Nabit, Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu, jajaran pemerintah daerah serta berbagai unsur masyarakat. Dalam upacara bagi Agus Jabo, memperingati kemerdekaan di tengah wilayah terdampak bencana menjadi pengingat bahwa kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kehadiran negara saat masyarakat menghadapi kesulitan. Wamensos telah berada di NTT sejak Sabtu 15 Agustus 2026 bersama sejumlah pejabat kementerian dan lembaga yang ditugaskan untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Hingga 17 Agustus 2026, 3.500 paket sembako telah direalisasikan secara kumulatif. Kemensos juga menyalurkan 250 lembar selimut untuk Kabupaten Ngada serta terus menggerakkan berbagai jenis logistik dari gudang dan sentra Kemensos menuju wilayah terdampak. Untuk memenuhi kebutuhan makanan, dapur umum telah tersedia di 3 titik, yakni di Manggarai, Sika, dan Nagekeo. Kemensos selanjutnya menyiapkan tambahan dapur umum di Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Ende, sehingga kebutuhan dukungan dapur umum direncanakan mencapai 6 titik. Selain itu, Kemensos juga menyiapkan santunan bagi 54 korban meninggal dunia, masing-masing 15 juta rupiah, dan 199 korban luka masing-masing 5 juta rupiah. Secara keseluruhan, nilai indikatif dukungan Kemensos untuk penanganan gempa NTT mencapai sekitar 13,21 miliar rupiah. Ya, semoga dari bantuan-bantuan tersebut, masyarakat NTT dapat merasa terbantu, dapat mungkin bisa juga mencoba untuk bagaimana caranya mengelola dana-dana yang mungkin ya bukan hanya dari pemerintah, mungkin juga dari pihak swasta agar mengembalikan NTT seperti sedia kala.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo! Crispy tempuranya crunchy! Goy!

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama informasi dari Hot News yang membahas mengenai Kabupaten Jember mendapatkan 3 program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari pemerintah pusat pada tahun 2026 ini. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini akan diarahkan untuk mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Seperti apa informasinya? Mari kita simak dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Kabupaten Jember mendapatkan 3 program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini diarahkan untuk mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi kawasan yang lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Peletakan batu pertama pembangunan KNMP dilakukan Bupati Jember Muhammad Fawaid di Desa Puger Kulon Minggu sore 16 Agustus 2026. Sedangkan 3 lokasi KNMP tersebut berada di Desa Puger Kulon, Desa Sumberjo, dan Desa Paseban. Desa Puger Kulon akan menjadi pusat atau hub, sementara Desa Sumberjo dan Desa Paseban berperan sebagai kawasan penyangga. Pembangunan 3 kawasan tersebut memiliki nilai miliaran rupiah. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat sektor kelautan dan perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Jember menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian melalui program ini, mengingat daerah tersebut memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kawasan pesisir Jember diharapkan semakin tertata, aktivitas ekonomi nelayan semakin produktif, dan potensi kelautan serta perikanan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
3: Presiden mempunyai program unggulan yang namanya adalah Kampung Nelayan Merah Putih, dan ini merupakan program Presiden dan lewat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun dan mentransformasi desa pesisir dan kampung perikanan menjadi lebih modern, produktif, dan terintegrasi. Dengan kabupaten yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di Jawa Timur, maka tahun 2026 ini kita mendapatkan 3 KNMP sekaligus.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K-Perspektif pada hari ini, hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Besok kita akan bertemu lagi di program yang sama, di jam yang sama tentunya. Menutup K-Perspektif pada hari ini, sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama satu informasi dari Hot News mengenai Bupati Jember Muhammad Fawaid yang kembali melakukan kunjungan home care di Kecamatan Puger pada minggu siang 16 Agustus 2026. Seperti apa informasinya, sekaligus menutup K-Perspektif pada malam hari ini, saya Eri Alidafi pamit, selamat beristirahat, dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
3: Hot News.
4: Bupati Jember, Muhammad Fawaid, kembali melakukan kunjungan home care di Kecamatan Puger minggu siang 16 Agustus tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pelibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program home care dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Bupati, home care bukan semata-mata program pelayanan kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta mengambil peran sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan bertugas memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar operasional prosedur melalui Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan. Sementara Dinas Sosial membantu menangani kebutuhan sosial masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemudian Dispenduk Capil berperan memastikan masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menindaklanjuti kondisi rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Bupati juga meminta Camat dan Kepala Puskesmas menjadi penanggung jawab pelaksanaan home care di masing-masing wilayah. Sementara OPD berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawal program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tidak hanya OPD teknis, Diskominfo dan media juga dilibatkan untuk membantu mensosialisasikan program sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi masyarakat yang ditemukan di lapangan. Bupati menegaskan sinergi lintas OPD diperlukan agar home care berkembang menjadi layanan terpadu bagi masyarakat kurang mampu, tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial, administrasi kependudukan, hingga perbaikan rumah.
5: OPD membantu memastikan bahwa pelayanan home care ini pelaksanaannya sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan, penerimanya juga sesuai dengan yang sudah kita tetapkan, dan tentu tugas OPD adalah memberikan masukan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan-perbaikan. Pada prinsipnya, tugas mulia ini saya ingin sampaikan bahwa bukan cuma tugas nakes saja, tapi tugas kita bersama. Tugas camat juga sebagai pemangku wilayah.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ye, ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob. Can't keep my

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti di Serbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dairy Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang special.

0: Delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
2: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi.

0: isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: like I can.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio. Hits Music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember. Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
2: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Kei Perspektif bersama Raffiana Risdianti.
2: Selamat pagi Sobat Kei, di jam 6 Kei Perspektif kembali untuk menemani kamu bersama dengan Raffiana ya, sampai jam 12 siang nanti Sobat Kei. Bagaimana kabar kamu di pertengahan bulan Agustus? Kita sudah merayakan HUT RI yang ke-81 ya. Dan semoga saja untuk 1 tahun ke depan di HUT RI yang selanjutnya kita bisa mengisi kegiatan-kegiatan yang positif, yang lebih dari ini ya Sobat. Dan tentunya yang paling penting itu mengisi dengan sesuatu hal yang membuat kita bangga dengan kita sebagai warga Indonesia. Sebenarnya itu yang paling penting ya Sobat Kei. Bagaimana kita menjadi warga yang baik, kemudian juga baik kepada keluarga maupun kepada masyarakat sekitarnya. Kemudian bisa menumbuhkan rasa nasionalisme itu dengan menjadi pribadi yang positif, kemudian tepos liro, dan juga meningkatkan tali kebersamaan antara seluruh masyarakat Indonesia. Entah itu dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, jadi gak memandang hal itu menjadi perbedaan tetapi kekayaan ya Sobat Kei. Pagi hari ini di Kei Perspektif nanti kita akan bahas beberapa informasi-informasi yang sudah terangkum, dan juga nanti kita akan melihat apakah informasi-informasi tersebut yang update di Kabupaten Jember maupun informasi nasional. Nah, kita akan kupas satu-satu Sobat Kei. Jadi stay tune terus di 102,9 Kei Radio.

Kembali di 102,9 Keridio, melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Lagu ini remix ya, yang awalnya emang lagu dibawakan oleh Sheila on Seven, lagu aslinya, tapi di remix oleh Lomba Sihir yang ternyata cocok-cocok aja ya dengan genre lagunya Lomba Sihir, masuk-masuk aja dan jadi lagu yang seger ya. Tapi emang gak bisa menghilangkan suara Duta ya kalau kita dengerin melompat lebih tinggi, walaupun yang nyanyi Bastian, tapi kita juga punya perbedaan saat mendengar lagu ini antara Duta maupun lagu dari Lomba Sihir. Ada perbedaannya ya Sobat K, dan itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kita akan mengawali informasi pertama Sobat di pagi hari ini, yang sebenarnya lagi ramai juga dibahas oleh beberapa Sobat K maupun dari warganet di TikTok ya. Sebenarnya banyak yang membahas terkait dengan upacara kok yang panas-panasan cuma pesertanya aja gitu. Tapi kalau di lapangan seperti pejabatnya ataupun tamu-tamu VIP itu nggak kepanasan, itu ketutup pakai tenda dan lain sebagainya. Jadi yang panas-panasan itu hanya pesertanya aja. Seperti di sekolah gitu ya Sobat K, siswa-siswinya yang kepanasan, terus guru-gurunya yang di intinya yang di pinggir gitu ya Sobat K. Nah, banyak yang membahas hal itu Sobat K di TikTok, kemudian juga di Instagram. Kenapa ya yang upacara yang panas-panasan cuma peserta dan anggota upacaranya aja, tetapi untuk tamu, pejabat dan lain sebagainya itu enggak kepanasan gitu, enggak ikut kepanasan. Dan karena akhirnya banyak yang membahas hal itu Sobat K, nah perdana tanpa tenda VIP, pejabat dan rakyat Kabupaten Jember sama-sama berdiri kepanasan saat upacara HUT RI. Di mana suasana upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Jember pada Senin kemarin berlangsung berbeda dari biasanya. Di mana upacara digelar sederhana, tetapi tetap khidmat dan penuh makna. Tidak terlihat deretan kursi maupun tenda yang biasanya disiapkan ya untuk peserta dan undangan VIP. Jajaran Forkopimda Plus, pejabat instansi, pengusaha hingga ratusan pelajar berdiri bersama di bawah terik matahari. Panitia hanya menyediakan 4 tenda, namun fasilitas tersebut diperuntukkan bagi para veteran dan undangan perempuan. Sementara pejabat laki-laki, termasuk mereka yang masuk dalam jajaran undangan VIP, berdiri berbaris hingga seluruh rangkaian upacara selesai. Pemandangan tersebut seolah menghapus sekat antara pejabat dan masyarakat, di mana panas matahari dan lelah berdiri dirasakan bersama. Kesederhanaan tata tempat itu sekaligus menghadirkan pesan tentang kesetaraan, kebersamaan, dan keadilan dalam mengisi kemerdekaan. Dari Ketua Komisi ADPRD Jember, Budi Wicaksono juga mengapresiasi pelaksanaan upacara dengan konsep tersebut. Karena menurutnya, keputusan pejabat untuk berdiri bersama peserta upacara membuat suasana terasa lebih dekat dan egaliter. Jadi ini tidak ada jarak ya Sobat antara pejabat dengan masyarakat, karena sama-sama kepanasan, sama-sama berdiri, dan ini sangat baik. Bagi Budi, suasana tersebut juga menjadi pengalaman berbeda secara personal. Sejak menjadi anggota DPRD Jember pada tahun 2014, baru kali ini ia mengikuti upacara HUT Kemerdekaan dengan berdiri lebih dari 1 jam. Menurut Budi, keberadaan tenda bagi para veteran justru menjadi bentuk penghormatan yang tepat. Mereka yang telah lebih dulu berjuang merebut kemerdekaan layak mendapatkan tempat untuk beristirahat. Sementara pejabat dan masyarakat sama-sama merasakan panas dan lelah selama upacara berlangsung. Kedepannya perlu dilanjut ya Sobat K tradisi ini, jadi semua sama-sama merasakan panas dan capeknya. Unik juga ya Sobat, dan ini perdana loh untuk HUT RI yang ke-81 diselenggarakan di Kabupaten Jember, di mana pejabat dan masyarakat sama-sama upacara berdiri panas-panasan bersama, dan ini sebagai bentuk bahwa tidak punya sekat ya Sobat K antara pejabat dan masyarakat, dan egaliter, yang harapannya tradisi ini bisa berlanjut ke perayaan HUT RI yang selanjutnya Sobat K, agar sama-sama bisa merasakan ya Sobat. Dengan ini kita juga melihat
tanpa ada pembedaan dan lain sebagainya. Kalau dulu emang sebelumnya untuk undangan VIP, pejabat itu pasti dikasih tenda atau tempat duduk ya. Tapi perdana di tahun ini semua sama-sama berdiri, sama-sama di bawah terik matahari. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Radio.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
5: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
6: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Good morning. Welcome to Point Nine. Radio.
8: Sound of Knowledge. Tonight.

0: Bruno Mars 24/7 Magic in the Air baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini, sudah di jam 6:30 dan nampaknya sudah mulai padat kondisi traffic di pagi hari ini. Banyak yang sudah melakukan aktivitas, apalagi untuk yang berangkat sekolah, ini udah banyak banget Sobat K, orang tua yang mengantarkan ataupun yang lagi berangkat kerja. Jadi hati-hati selalu ya, karena sudah mulai ada beberapa kepadatan di beberapa ruas jalan, terutama di lingkar kampus yang emang langganan ya, agak macet Sobat KI. Jadi bantu kabarkan yang lagi OTW di pagi hari ini, mungkin melihat ada beberapa kepadatan di beberapa ruas jalan, share aja ke WhatsApp KI Radio di 0811 378 1029. Kita bergeser ke saluran WhatsApp Sobat KI dari grup WhatsApp info relawan ya di Gumitir, bahwa kondisi di Garahan saat ini lagi padat, jadi untuk sementara kendaraan besar tidak bisa melintas Sobat K. Coba kita simak informasinya.
1: Info pagi ini, Ek,

0: aman lah. Mak bisa menyedai ya.
1: Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Iksan ya, dari grup WhatsApp relawan Gumitir, bahwa ada dua truk trouble yang terjadi di garahan Sobat K. Untuk truknya, ini yang satu pengangkut triplek ya, yang satu ini juga trouble, ada dua truk di sana Sobat K, sehingga untuk arus lalu lintas lumayan padat, harus bergantian, dan pengendara roda 2 aja ya sementara waktu yang bisa melintas, karena kalau pengendara roda 4 ini sepertinya tidak bisa ini, apalagi kalau kendaraan besar gak bisa melintas karena informasinya masih belum dievakuasi dan masih berada di bahu kiri jalan kalau dari arah Jember ya, berada di bawah di bahu kiri jalan sehingga tidak bisa melintas untuk yang pengendara roda besar nih. Harus bergantian, apalagi kondisinya jam-jam 6:30 ini agak ramai ya Sobat K. Jadi hati-hati selalu yang melintas ke garahan, terutama ada dua truk trouble yang lagi terparkir di bahu kiri jalan kalau dari arah Jember. Nanti kita akan bantu terus update informasinya seperti apa Sobat, karena kondisinya juga masih belum ada petugas juga yang mengatur arus lalu lintas di sana, dan juga masih belum dievakuasi dua badan truk tersebut. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K. Untuk sementara masih dibuka tutup jalur, jadi bergantian untuk kendaraan yang melintas di garahan. Untuk kamu juga hati-hati yang melintas di beberapa ruas jalan yang lagi OTW juga. Bantu update ya kondisi traffic di pagi hari ini seperti apa. Kutunggu ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Satu single dari The Essential of Groove, Coba Katakan Dengan Cinta, baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Nah, terkait dengan update yang dimana ada dua truk lagi trouble di garahan ya Sobat, ini update kembali disampaikan oleh Pak Wiji Haryanto, tim TRC dari Lintas Gumitir Sobat K. Untuk di pagi hari ini dari rekan driver baru saja melintas di sana dilaporkan adanya buka tutup yang disebabkan oleh kendaraan muat bahan triplek dari arah Jember yang mengarah ke Banyuwangi mengalami miring di lokasi tikungan garahan. Jadi sarannya bagi pengendara yang membawa mobil besar serta muatan berat dimohon untuk mengambil haluan yang cukup serta ikut arahan relawan yang memantau pengaturan lalu lintas di lokasi buka tutup. Nah, ini informasi dari Bapak Wiji Haryanto ya Sobat. Coba kita simak untuk informasinya.
1: Itu baru jalan, Pak Wiji. Iya, Pak Wiji. Wis trouble itu mulai kemarin itu, Pak Wiji. Terus diperbaiki. Selesai mungkin. Pon saya berhenti di warung pas makan itu udah selesai. Kan sebelah warung itu yang trouble. Wong sempat saya dengar percakapane apa mekanike katane bogine kok. Mungkin itu dipaksa Pak Wiji. Pak Wiji dipaksa terus jalan lagi terus.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Wiji Haryanto, Tim TRC Genteng Banyuwangi yang mengabarkan untuk update ya, yang dimana dua truk tersebut memang sempat adanya perbaikan dan sempat ini kondisinya sempat baik dan mungkin karena ada beberapa hal yang dimana dipaksakan ya, mungkin oleh drivernya jadi mengalami trouble. Ini memang truk tersebut sempat trouble tapi diperbaiki. Kemudian juga mungkin dipaksa jalan dan akhirnya trouble di tanjakan atau di tikungan ini ya, maaf, di tikungan garahan. Jadi untuk Sobat K yang melintas ke arah tikungan garahan tepatnya, lebih baik untuk berhati-hati, terutama untuk pengendara roda 4 ataupun muatan besar yang melintas di sana memang harus lebih ekstra hati-hati. Dimohon untuk mengambil haluan yang cukup karena lumayan agak padat dan juga mepet banget ya kondisinya. Di sana ada relawan yang mengatur arus lalu lintas, sementara untuk dibuka tutup arus lalu lintas di sana jadi harus bergantian, ditingkatkan sabarnya ya Sobat KI. Nanti kita akan pantau terus dan pantau kondisi traffic di area sana dan ataupun di beberapa ruas jalan yang lagi padat, nanti kita akan bantu share secepatnya Sobat KI. Good morning. Sound of Knowledge. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Dari Kabupaten Jember, Bupati Jember Muhammad Fawaid kembali melakukan kunjungan home care di Kecamatan Puger pada Minggu siang 16 Agustus lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya pelibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program home care dapat berjalan lebih optimal dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Bupati, home care bukan semata-mata program pelayanan kesehatan. Karena itu, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diminta untuk mengambil peran sesuai kewenangannya. Dinas Kesehatan bertugas untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar operasional prosedur melalui Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan. Sementara Dinas Sosial membantu menangani kebutuhan sosial masyarakat yang menjadi sasaran program. Kemudian, Dispenduk Capil berperan memastikan masyarakat penerima layanan mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang dibutuhkan. Sedangkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menindaklanjuti kondisi rumah warga yang membutuhkan perbaikan. Bupati juga meminta untuk camat dan kepala puskesmas menjadi tanggung jawab pelaksanaan home care di masing-masing wilayah. Sementara OPD berfungsi sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengawal program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan. Tidak hanya OPD teknis, Diskominfo dan media juga dilibatkan untuk membantu menyosialisasikan program sekaligus memberikan masukan berdasarkan kondisi masyarakat yang ditemukan di lapangan. Bupati juga menegaskan sinergi lintas OPD diperlukan agar home care berkembang menjadi layanan terpadu bagi masyarakat kurang mampu, tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial, administrasi kependudukan hingga perbaikan rumah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, Kasatgas Humas Penanganan Bencana di Polda NTT, Kombes Pol Bayu Suseno menyampaikan bahwa posko Barangkolong di Kecamatan Reok menjadi titik pengungsi serta korban jiwa terbanyak di Kabupaten Manggarai. Kecamatan Reok menjadi wilayah terdampak paling parah dengan catatan korban jiwa mencapai 26 orang. Meski akses jalan sempat terhambat longsoran batu besar, sinergi Pemda dan stakeholder berhasil membuka jalur evakuasi dengan cepat. Petugas lintas sektor